Pesan Dr. Herat Jesala, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Berabad-abad yang lalu, penulis Alkitab berkata, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Amsal 25 ayat 11. Perkataan yang sangat menarik, buah apel emas di pinggan perak. Ada orang yang mengira ini mengacu pada keindahan buah aprikot di antara daun-daunnya yang berwarna hijau terang, yang terlihat semakin terang di bawah teriknya matahari di tanah Palestina. Ada juga yang mengira itu mengacu pada keindahan hasil karya seni berupa apel dari emas yang dipajang di antara perak. Dan tentu saja, mungkin memang demikian maksud dari Amsal yang ditulis pada zaman Raja Salomo yang kaya raya itu. Apapun maksudnya, penulis Amsal ini mengatakan bahwa perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya memang adalah indah. Perkataan memang adalah hal yang aneh. Perkataan itu meluap dari hati kita, dan saat diucapkan, perkataan itu tercatat untuk selamanya. Pernahkah Anda mengatakan, "Saya mencabut kembali perkataan saya"? Namun sebenarnya hal itu tidak mungkin. Orang yang mendengar perkataan Anda bisa saja memaafkan Anda, tetapi ia tetap saja pernah mendengar Anda mengucapkannya, dan ia ingat akan hal itu. Seperti air yang meresap ke dalam pasir, salju yang mencair di aliran air, seutas kabut yang menghilang terkena sinar mentari, atau bunga yang dicabut dari tangkainya. Perkataan yang keluar dari bibir Anda tidak dapat ditarik kembali. Ada orang yang memiliki talenta yang jarang dan unik untuk bisa mengatakan hal yang tepat di saat yang tepat. Di antaranya yaitu almarhum Winston Churchill. Buah apel emas di pinggan perak. Itu yang bisa Anda katakan tentang sebagian dari ucapan-ucapan Churchill. Apakah Anda tahu apa yang ia ucapkan kepada penduduk Inggris tentang kepahlawanan Royal Air Force, Angkatan Udara Inggris, di dalam Perang Udara Inggris? Katanya, "Tidak pernah dalam sejarah konflik umat manusia bahwa begitu banyak orang berhutang begitu besar kepada begitu sedikit pahlawan." Dan, 1000 tahun dari sekarang, seluruh dunia akan mengatakan bahwa inilah momen terbaik bangsa Inggris. Demikian kata-katanya dalam pidato terkenal tentang masa-masa suram yang dihadapi oleh bangsa Inggris. Hanya sedikit orang yang memiliki kemampuan berbicara seperti itu, kemampuan untuk mengucapkan hal yang tepat di saat yang tepat. Namun, ada cara-cara untuk belajar menumbuhkan kebiasaan untuk mengucapkan hal yang tepat di saat yang tepat. Awali dengan disiplin. Biasanya, masalah terbesar kita adalah kurangnya disiplin. Banyak hal yang kita ucapkan sebenarnya tidak usah diucapkan sama sekali. Biar ia tahu apa yang saya rasakan, lalu Anda mengatakan hal yang salah. Kristus berkata, "Setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum." Matius pasal 12 ayat 36 dan 37. Filsuf Immanuel Kant berkata, "Perkataan seseorang bisa saja semuanya benar, namun dari semua hal yang benar, ada yang tidak perlu diucapkan." Kitab Yakobus memberikan nasihat, "Janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru." Pasal 3 ayat 1. Jadi pedoman pertamanya adalah belajar untuk mendisiplinkan ucapan Anda. Pedoman kedua, kembangkan kebiasaan untuk mengucapkan kata-kata yang memberi semangat kepada semua orang yang Anda temui. Dr. Peter Marshall, pengkhotbah yang penuh karunia dari Skotlandia, berkata, "Perkataan yang memberi semangat memiliki arti lebih dari yang dapat kita bayangkan. Sangat bermanfaat ucapan yang menyemangati untuk membangkitkan semangat dan keberanian. Sangat bermanfaat di dalam dunia kita yang cenderung menjatuhkan dan menghancurkan. Belajarlah untuk menyemangati dan membangun. Sedikit kata-kata yang diucapkan dengan tergesa-gesa dapat menghancurkan hubungan yang dibangun selama bertahun-tahun." Terakhir,
belajar untuk menyemai perkataan kesaksian, menceritakan kebaikan Allah dalam hidup Anda kepada orang lain. Jangan memamerkannya, tetapi dengan rendah hati, dorong orang lain untuk meminta pertolongan dari kekuatan ilahi Allah yang tak kenal lelah. Benar, perkataan yang tepat adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Terima kasih Anda telah mendengarkan pesan Dr. Salar, 5 menit yang mencerahkan kehidupan Anda. Sampaikan saran dan komentar Anda melalui SMS atau WA ke 0812-8784-7210. Program ini diproduksi oleh Yayasan Yaski dan Guideline Ministries. Sampai jumpa, Tuhan memberkati Anda.

0: 105,7 Petra FM.
1: Petra FM. Sahabat Petra, kita masih di program Bun Pagi hari ini. Kita sudah masuk dari Kamis, sahabat Petra, tanggal 17 September tahun 2026. Tentu kami juga terus berharap sahabat Petra pagi hari ini tetap bisa menikmati hari pemberian Tuhan, hari yang baru sahabat Petra, yang diberikan untuk kita semuanya. Dan kami juga berharap pagi hari ini sudah ada banyak ucapan syukur yang sahabat Petra naikkan kepada Tuhan karena karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Nah sahabat Petra, bicara tentang ucapan syukur, tentu sahabat Petra juga sudah melalui banyak ucapan syukur dalam kehidupan Anda semuanya. Ucapan syukur memang sesuatu yang bagi orang percaya sebenarnya adalah hal yang luar biasa. Sebuah tanda bahwa orang percaya itu benar-benar merasakan Tuhan yang hadir, Tuhan yang berkarya, dan menikmati semua keberadaan Tuhan dalam kehidupannya. Maka ucapan syukur juga bisa dimaknai sebagai kata cukup sahabat Petra dalam kehidupan kita, bahwa hidup kita yang membutuhkan banyak hal ini bisa merasa cukup, bisa merasakan ya semuanya diberikan Tuhan kepada kita. Sehingga ucapan syukur itu menjadi sebuah pengakuan bahwa karya Tuhan itu ada dalam kehidupan kita dan mencukupkan kita sahabat Petra. Nah kata cukup ini seringkali kalau dibandingkan dengan orang Jawa bilang oh ya butuh, itu kadang-kadang bertentangan kadang-kadang sahabat Petra, atau mungkin saling beriringan bisa jadi. Ketika kita ngoyak butuh, kita mengejar kebutuhan kita, seringkali kita lupa bersyukur sahabat Petra. Dan ini yang seringkali membuat kita menjadi lelah ya, karena tidak ada waktu untuk kita beristirahat, untuk menikmati semua hasil pekerjaan kita atau usaha kita. Maka sahabat Petra, jangan lupa bersyukur hari ini untuk terus menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita pun juga sehat ya, hidup kita pun juga bisa menikmati apa yang menjadi cinta kasih Tuhan, bisa merasakan damai sejahtera. Karena memang damai sejahtera itu muncul dari kata bahwa kita bisa merasakan Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Ada satu lagu sahabat Petra dari UX Singer, Kasih Tuhan.

0: Sahabat Petra, kita akan mengikuti Inspirasi Iman Kristen kerjasama Radio Petra FM dengan Kementerian Agama Kabupaten Sleman.
1: Inspirasi Iman Kristen berjudul Tuntunan Hikmat. Sahabat Petra, bagaimana cara Tuhan menuntun kita untuk mengambil keputusan yang tepat dalam kehidupan sehari-hari? Jangan berpikir bahwa Tuhan menuntun kita dengan cara, misalnya, tiba-tiba kita mendengarkan bisikan di telinga kita, tapi kita tidak tahu siapa yang berbicara.

0: hikmat itu berseru nyaring. Artinya, Tuhan benar-benar berbicara dalam hati atau pikiran kita dengan jelas. Tuhan ingin menyatakan tuntunannya melalui hikmat yang telah diberikannya kepada kita. Sahabat Petra, pernahkah pikiran Anda berkecambuk karena seolah ada pikiran-pikiran yang bertentangan satu sama lain? Pikiran sahabat Petra berusaha menarik ke satu arah, sementara hati sahabat Petra mengarahkan ke arah lain. Sahabat Petra sedang ingin berlama-lama di depan TV, bahkan hingga larut malam. Tapi tiba-tiba suara hati menyarankan untuk segera tidur agar sahabat Petra memiliki tidur berkualitas dan besok pagi bangun dengan segar. Hikmat sedang berseru nyaring menuntun sahabat Petra. Sahabat Petra jalan-jalan ke pusat perbelanjaan dengan ingin sekali membeli barang. Tapi tiba-tiba suara hati berkata bahwa barang itu tidak begitu diperlukan dan mengingatkan bahwa harus bijaksana mengelola keuangan. Itulah hikmat yang sedang berseru nyaring. Pernahkah sahabat Petra sedang ingin memuaskan keinginan perut? Tiba-tiba suara hati mengingatkan bahwa seharusnya makan makanan yang sehat. Nah, itu hikmat yang sedang berseru nyaring. Mari dengarkan suara hati yang menuntun pada hal-hal yang baik. Tuhan sedang berbicara kepada kita melalui hikmat yang berseru nyaring dalam hati. Ikuti apa kata hikmat tersebut, maka keadaan kita akan menjadi baik. Jika kita menolak tuntunan hikmat dan mengabaikannya, maka celaka akan melanda. Jadi, ketimbang celaka itu yang terjadi, alangkah baiknya jika kita mengikuti tuntunannya. Tuhan selalu berbicara kepada kita melalui tuntunan hikmat yang berseru nyaring. Demikianlah inspirasi Iman Kristen edisi kali ini yang disampaikan oleh Betty Kristindawati, penyuluh agama Kristen Kementerian Agama Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tuhan Yesus memberkati.
1: 105,7 Petra FM.

Masih di Mbun Pagi Sahabat Petra, dan kita sudah ada di pukul 7 lebih 39 menit. Kami berharap Sahabat Petra yang masih bersiap-siap untuk beraktivitas di luar rumah juga lancar persiapannya. Sahabat Petra, sekali lagi jangan lupa hal-hal kecil yang harus Anda bawa yang nantinya akan punya pengaruh besar justru dalam pekerjaan atau aktivitas Anda sepanjang hari ini. HP, dompet, dokumen-dokumen, sekali lagi Sahabat Petra bisa persiapkan dengan lebih teliti lagi ya. Dan Sahabat Petra, terima kasih untuk Anda yang sudah merequest lagu-lagu rohani di Radio Petra. Ada Pak Herianto, ada Bu Titik Ginting dari Kulon Progo, ada Pak Hari, ada Bu Sri Rahayu, dan Sahabat Petra yang lain. Terima kasih untuk request lagunya ya, ini begitu memberikan semangat baru untuk kita semuanya, refleksi juga yang baru tentang kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Semoga Sahabat Petra terus bisa menikmati sajian-sajian yang kami sajikan ke ruang dengar Anda. Dan Sahabat Petra, ada satu kabar gembira, mana kampus membuka lagi program belanja luar biasa murah untuk Anda semuanya. Besok Jumat, Sahabat Petra, Anda bisa menemukan item-item barang yang murah. Ya, Anda yang mungkin mau kulaan untuk warung atau toko Anda, atau memenuhi kebutuhan bulanan Anda, Anda bisa ke mana kampus untuk mendapatkan item-item barang yang murah ya, dalam program belanja luar biasa murah bersama dengan mana kampus. Anda bisa menuju ke mana kampus terdekat, khususnya besok di hari Jumat, karena program ini akan berjalan untuk Anda semuanya. Semoga ini menjadi kabar gembira bagi Anda. Kami terus akan menemani Anda, khususnya bagi Anda yang di rumah, yang sekarang akan beraktivitas panjang hari di rumah. Kami juga berharap Anda sehat, Anda semangat, dan juga Anda penuh sukacita untuk menjalani sepanjang hari ini, Sahabat Petra.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 105,7 Petra FM. Sahabat Petra, kita ada di penghujung program Bun Pagi hari ini. Kita akan berpisah untuk sementara waktu, sahabat Petra, dan kita akan ketemu lagi besok di waktu yang sama. Semoga sahabat Petra hari ini dipenuhi dengan berkat Tuhan, semangat, dan kekuatan untuk menjalani hari ini. Kami pamit sahabat Petra dan tetap bersama dengan kami di 105,7 Petra FM.
0: Petra FM.

0: Pendengar, kita jumpa dalam tips fokus pada keluarga. Pasangan mana yang tidak ingin selalu tampil laksana pengantin baru yang baru menikah? Selalu harmonis dan begitu bahagia. Apakah hal seperti ini hanya bisa dialami oleh para pengantin baru saja? Ternyata tidak. Mereka yang sudah lama menikah pun dengan usia pernikahan yang lama bisa menjadikan hal ini sebagai hal yang selalu menyegarkan untuk hubungan Anda. Ada pasangan yang telah lama menikah, namun pada kenyataannya hubungan mereka masih tetap seperti pengantin baru. Memang tidak mudah untuk mewujudkannya. Akan tetapi semua bisa dicoba jika Anda tahu caranya. Membangun cinta yang didasari dengan ketulusan. Cinta yang didasarkan atas perasaan tulus dan selalu mengerti pasangan akan memberikan efek kekuatan yang luar biasa dibandingkan kita mencintai hanya karena fisik saja. Cinta yang tulus akan selalu membuahkan kebahagiaan untuk pasangan Anda. Pesan ini disampaikan oleh Fokus Pada Keluarga. Dapatkan informasi pelayanan Fokus Pada Keluarga dengan menghubungi kami di 021-542-02077. Email info@fokuspadakeluarga.cc atau kunjungi website kami di www.fokuspadakeluarga.cc. Sampai jumpa di tips Fokus Pada Keluarga berikutnya.
1: From Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
2: the voice of love.
3: The voice of love.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi bersama Andre Wongso.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: Kekayaan sejati.

0: seorang saudagar tua keluar dari rumahnya yang megah bak istana. Tampak seorang anak muda duduk murung di depan rumahnya. Sebentar-sebentar menghela napas panjang. Si saudagar menghampiri dan bertanya, "Anak muda, kenapa mukamu begitu murung? Apakah kamu sedang ditimpa kemalangan?" Sambil mengelingkan kepala, dia menjawab, "Aku orang miskin. Nasibku jelek. Tidak punya rumah. Tidak punya pekerjaan. Sering kelaparan. Bagaimana aku tidak murung?" "Haha, seharusnya kamu gembira. Karena sebenarnya kamu kaya raya. Tolong Pak Tua, jangan permainkan aku. Aku tidak sedang bergurau," kata si pemuda dengan kesal. "Baiklah, aku ingin bertanya, jika aku membayar 10 tael emas, maukah kamu menukarkan kesehatan badanmu dan besok kamu menderita sakit?" "Tidak mau," jawab pemuda. "Jika aku bayar lagi 20 tael emas, maukah kamu menukarkan keremajaanmu dan besok kamu berubah menjadi kakek-kakek?" "Tidak mau." "Aku tambahkan lagi 30 tael emas. Maukah kamu menukarkan kecakapanmu dan besok kamu berubah bermuka jelek menyeramkan?" "Tidak mau." "Sekarang aku bayar 40 tael emas. Maukah kamu menukarkan kebijaksanaanmu dan besok berubah menjadi orang bodoh dan idiot? Dan terakhir, aku tambah lagi 50 tael emas. Maukah kamu menukarkan nuranimu? Besok kamu boleh mulai menipu dan membunuh orang." "Tidak mau." "Nah, anak muda, aku sudah menawarkan kepadamu total 150 tael emas. Tetapi tidak bisa membeli apapun dari dirimu. Berarti, apa yang tidak mau kamu jual, pasti tidak ternilai harganya. Sesungguhnya, kekayaan yang melekat pada dirimu berharga jauh melebihi 150 tael emas. Itulah modalmu. Maka berusahalah, dibandingkan dengan apapun, dirimu dan kehidupan yang kamu miliki saat ini adalah jauh lebih berharga. Karena selama kamu masih mempunyai kehidupan, apapun yang kamu inginkan, asalkan mau berusaha dan berjuang dengan sungguh-sungguh, suatu hari pasti akan menjadi lebih kaya dari hari ini." Mendengar kata-kata si kakek, si anak muda seketika tersadar. Dia pun segera bangkit berucap, "Kakek, terima kasih atas penawaran kebijakanmu. Berapapun yang ditawarkan, aku tidak akan menukar dengan apapun yang aku miliki. Aku sungguh malu dan menyesal telah menyia-nyiakan masa mudaku dengan selalu murung, menyesali nasib dan malas berusaha. Sekarang aku sadar, ternyata aku bukanlah orang miskin. Aku punya modal yang cukup. Aku berjanji, aku tidak mengeluh dan rajin berusaha untuk menambah kekayaan yang telah aku miliki. Sekali lagi, terima kasih, Kek." Bergegas dia pergi untuk memulai lembaran hidup barunya. Kemiskinan mental adalah sumber dari kemiskinan materi yang sesungguhnya. Jika setiap hari kehidupan kita hanya diisi dengan menggerutu, murung, menyesali nasib, apatis, pesimis, malas, dan sikap negatif lainnya, jelas kita telah mengidap penyakit miskin mental. Dan seseorang yang terkena penyakit miskin mental demikian akan sulit untuk merubah nasibnya. Harus kita sadari bahwa kita mempunyai hak untuk menikmati hidup kaya dan berbahagia. seperti seorang ahli jiwa dan pemikir besar William James. Manusia dapat merubah seluruh kehidupannya dengan cara merubah pola pikir dan sikap mentalnya. Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
1: Petra FM.
2: Spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
5: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.
6: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.

0: Gebrak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Suk dan Senjok, kebiasaan yang diulang. Di Tiongkok, pada zaman dahulu kala, hidup seorang panglima perang yang terkenal karena memiliki keahlian memanah yang tiada tandingannya. Suatu hari, sang panglima ingin memperlihatkan keahliannya memanah kepada rakyat. Lalu, diperintahkan kepada prajurit bawahannya akan menyiapkan papan sasaran serta 100 buah anak panah. Setelah semuanya siap, kemudian sang panglima memasuki lapangan dengan penuh percaya diri, lengkap dengan perangkat memanah di tangannya. Panglima mulai menarik busur dan melepas satu persatu anak panah itu ke arah sasaran. Rakyat bersorak-sorai menyaksikan kehebatan anak panah yang melesat. Sungguh luar biasa. Pai Fa Pai Chong. 100 kali anak panah dilepas, 100 anak panah tepat mengenai sasaran. Dengan wajah berseri-seri penuh kebanggaan, panglima berucap, "Rakyatku, lihatlah panglimamu. Saat ini keahlian memanahku tidak ada tandingannya. Bagaimana pendapat kalian?" Di antara kata-kata pujian yang diucapkan oleh banyak orang, tiba-tiba, seorang tua penjual minyak menyeletuk. "Panglima memang hebat, tetapi zisi sufa sulian palian. Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih." Sontak, panglima dan seluruh yang hadir memandang dengan tercengang dan bertanya-tanya. Apa maksud perkataan orang tua penjual minyak itu? Tukang minyak menjawab, "Tunggu sebentar." Sambil beranjak dari tempatnya, dia mengambil sebuah uang koin Tiongkok kuno yang berlubang di tengahnya. Koin itu diletakkan di atas mulut botol guci minyak yang kosong. Dengan penuh keyakinan, si penjual minyak mengambil gayung penuh berisi minyak dan kemudian menuangkan dari atas melalui lubang kecil di tengah koin tadi sampai botol guci terisi penuh. Hebatnya, tidak ada setetes pun minyak yang mengenai permukaan koin tersebut. Panglima dan rakyat tercengang. Mereka bersorak-sorai menyaksikan demonstrasi keahlian si penjual minyak. Dengan penuh kerendahan hati, tukang minyak membungkukkan badan menghormat di hadapan panglima sambil mengucapkan kalimat bijaknya, "Zisi sufa sulian palio." Itu hanya keahlian yang didapat dari kebiasaan yang terlatih. Suk dan Senjau, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.

pendengar yang budiman, dari cerita tadi kita bisa mengambil satu hikmah, yaitu betapa luar biasanya kekuatan kebiasaan. Habit is power. Hasil dari kebiasaan yang terlatih dapat menciptakan sesuatu yang sulit menjadi mudah, dan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Demikian pula, untuk memperoleh kesuksesan dalam kehidupan, kita membutuhkan karakter sukses. Dan karakter sukses hanya bisa dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan seperti berpikir positif,

0: antusias, optimis, disiplin, integritas, tanggung jawab, dan lain sebagainya. Mari kita siap melatih, memelihara, dan mengembangkan kebiasaan berpikir sukses dan bermental sukses secara berkesinambungan, sehingga karakter sukses yang telah terbentuk akan membawa kita pada puncak kesuksesan di setiap perjuangan kehidupan kita. Sekali lagi, Sunan Senjo, kebiasaan yang diulang terus-menerus akan melahirkan keahlian.
1: Demikian dari saya, Andri Wongso, Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
2: Petra FM.
3: Spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.
2: Dari Jalan Damai Petra 105,7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085-6020-24567, 02748-885-481.

0: Spirit Pagi bersama Andre Wongso.
1: Barisan, maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
2: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
3: 飘散的棉花, kapas-kapas yang tersebar. Ada seorang pedagang yang kaya raya dan berpengaruh di kalangan masyarakat. Kegiatannya berdagang mengharuskan dia sering keluar kota. Suatu saat, karena pergaulan yang salah, dia mulai berjudi dan bertaruh. Mula-mula kecil-kecilan, tetapi karena tidak dapat menahan nafsu untuk menang dan mengembalikan kekalahannya, si pedagang semakin gelap mata dan akhirnya uang hasil jerih payahnya selama ini banyak terkuras di meja judi. Istri dan anak-anaknya terlantar dan mereka jatuh miskin. Orang luar tidak ada yang tahu tentang kebiasaannya berjudi. Maka untuk menutupi hal tersebut, dia mulai menyebar fitnah bahwa kebangkrutannya karena orang kepercayaan sahabatnya mengkhianati dia dan menggelapkan banyak uangnya. Kabar itu semakin hari semakin menyebar, sehingga sahabat yang setia itu jatuh sakit. Mereka sekeluarga sangat menderita, disorot dengan pandangan curiga oleh masyarakat di sekitarnya dan dikucilkan dari pergaulan. Si pedagang tidak pernah mengira dampak perbuatannya demikian buruk. Dia bergegas datang menengok sekaligus mohon maaf kepada si sahabat. Sobat, aku mengaku salah. Tidak seharusnya aku menimpahkan perbuatan burukku dengan menyebar fitnah kepadamu. Sungguh, aku menyesal dan minta maaf. Apakah ada yang bisa aku kerjakan untuk menebus kesalahan yang telah kuperbuat? Dengan kondisi yang semakin lemah, si sahabat berkata, ada dua permintaanku. Pertama, tolong ambillah bantal dan bawalah ke atap rumah. Sesampainya di sana, ambillah kapas dari dalam bantal dan sebarkan keluar sedikit demi sedikit. Walaupun tidak mengerti apa arti permintaan yang aneh itu, demi menebus dosa, segera dilaksanakan permintaan tersebut. Setelah kapas habis disebar, dia kembali menemui laki-laki yang sekarat itu. Permintaanmu telah aku lakukan. Apa permintaanmu yang kedua? Sekarang, kumpulkan kapas-kapas yang telah kau sebar tadi, kata si sahabat dengan suara yang makin lemah. Si pedagang terdiam sejenak dan menjawab dengan sedih. Maaf, sobat. Aku tidak sanggup mengabulkan permintaanmu itu. Kapas-kapas telah menyebar kemana-mana. Tidak mungkin bisa dikumpulkan lagi. Begitu juga dengan berita bohong yang telah kau sebarkan. Berita itu takkan berakhir hanya dengan permintaan maaf dan penyesalanmu saja, kata si sakit. Aku tahu engkau sungguh sahabat sejatiku. Walaupun aku telah berbuat salah yang begitu besar, tapi engkau tetap mau memberi pelajaran yang sangat berharga bagi diriku. Aku bersumpah akan berusaha semampuku untuk memperbaiki kerusakan yang telah kuperbuat. Sekali lagi, maafkan aku dan terima kasih sobat. Dengan suara terbata-bata dan berlinang air mata, dipeluklah sahabatnya. Seperti kata pepatah mengatakan, fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Kebohongan tidak berakhir hanya dengan penyesalan dan permintaan maaf. Seringkali manusia sulit bagi dirinya untuk menerima kesalahan yang telah diperbuatnya sendiri. Bila mungkin, orang lainlah yang harus menanggung akibat kesalahan kita. Tapi, apakah itu akan menyelesaikan persoalan? Saya rasa tidak. Sebab, fitnah hanya akan menimbulkan penderitaan bagi orang lain, yang berakhir pada penyesalan dan dosa yang harus kita pertanggungjawabkan. Bahkan, sebagaimana cerita tadi, akan sangat sulit untuk mengembalikan kepercayaan dan harga diri jika reputasi seseorang sudah ternoda oleh fitnah. Karena itu, akan jauh lebih nikmat jika kita bisa melakukan sesuatu yang membuat orang lain berbahagia. Salah satu caranya yaitu dengan lebih banyak menceritakan kebaikan-kebaikan orang lain daripada keburukannya.
4: Demikian dari saya, Andri Wongso. Action and Wisdom Motivation Training. Success is my right. Sukses adalah hak saya. Salam sukses luar biasa.
5: Petra FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: from Jalandhar, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM spasi Jogja, Twitter @radiopetrajogja, marketing 085 60 20 24 567, 0274 885 481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Spirit pagi, spirit pagi,
6: spirit pagi.

0: Spirit Pagi, Spirit Pagi,
1: Spirit Pagi.
2: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.

0: Martini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Saya masih tinggal di Jakarta Barat ya, dan kadang saya bermain ke tempat adik saya di daerah Jakarta Utara. Ketika pulang dari Jakarta Utara menuju Jakarta Barat, otomatis saya akan melewati perempatan Grogol ya, di bawah itu jembatan layangnya. Nah, di situ saya sering melihat ada seorang bapak-bapak ya yang maaf secara fisik tidak sempurna karena tangannya hanya satu, tangan yang satunya hanya setengah. Kemudian kakinya juga tidak lurus sehingga jalannya tertatih-tatih. Bapak ini menjajakan koran, ya. Nah, suatu ketika saya melewati lampu merah itu dan karena lampunya sedang menyala merah, saya berhenti. Kemudian bapak itu mendekati jendela mobil saya. Karena situasinya kita tahu belakangan ini sedang orang menjaga jarak dan sebagainya, ya, himbauan pemerintah akan menjaga jarak untuk menghindari penyebaran COVID-19 ini. Saya berpikir saya tidak mau terlalu banyak berinteraksi dengan penjual koran ini, tapi saya akan memberikan uang karena saya pikir mungkin akan berguna. Jadi saya buka dompet, saya ambil 10.000 dan saya buka jendela. Saya berikan uang itu, tapi saya menolak koran yang diberikan. Tapi apa yang terjadi, saya sungguh terkaget-kaget saat itu, karena bapak itu menolak uang saya dan langsung pergi. Dan kemudian sambil jalan teratatih, dia berbicara sedikit mengomel. Dia mengomelnya mengatakan, saya bukan pengemis, saya bukan pengemis, saya tidak mau. Kemudian pergi. Saya sampai mendengar kata itu, saya tidak sempat bereaksi apa-apa, saya tutup jendela, tapi saya jadi termenung. Ini menarik sekali, luar biasa sekali. Orang yang secara fisik, tidak seperti yang orang lainnya, tetapi dia memiliki jiwa yang justru lebih kuat, ya, memiliki harga diri yang tinggi. Dia tidak mau meminta-minta, tidak mau menerima uang kalau dia tidak bekerja. Nah, disitulah hari itu saya mendapat pembelajaran bahwa fisik kita sebenarnya bukanlah batasan untuk harga diri ataupun kekayaan batin yang kita miliki. Fisik kita bukanlah batasan itu. Ya, saya belajar banyak dari bapak itu hari itu, dan karena itu saya bagikan pada sobat Petra hari ini. Semoga bermanfaat. Selalu semangat,
0: selalu hebat. Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693699. Salam Top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Metro FM, The Voice of Love.

0: Air Bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap, ayo buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration.
5: Petra 105.7 FM.
6: Spirit pagi, spirit pagi,
7: spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Jogja ini mempunyai andil dalam sederet sejarah perjuangan TNI di awal kemerdekaan Indonesia. Salah satunya cerita perjuangan itu adalah jatuhnya pesawat Dakota VT CLA yang mengakibatkan 3 perintis TNI Angkatan Udara gugur. Mereka adalah Agustinus Adi Sucipto, Abdurrahman Saleh, dan Adi Sumarmo Wiryokusumo. Pesawat Dakota yang jatuh di daerah Ngoto, selatan Yogyakarta itu bukanlah pesawat ketentaraan, tetapi merupakan pesawat awam yang disewa oleh pemerintah Indonesia bagi membawa bantuan obat-obatan dari pasukan Palang Merah Malaya kepada Palang Merah Indonesia. Nah, pesawat Dakota VT CLA itu ditembak jatuh oleh 2 pesawat tentara Belanda jenis Kitty Hawk sebagai tindakan balas dendam atas pengeboman yang dilakukan oleh para kadet TNI Angkatan Udara pada pagi harinya. Untuk mengenang jasa-jasa dan pengorbanan ketiga perintis TNI Angkatan Udara tersebut, di lokasi jatuhnya pesawat Dakota VT CLA di Desa Ngoto, Yogyakarta, telah dibangunkan menjadi monumen perjuangan TNI Angkatan Udara. Di lokasi monumen juga turut didirikan makam Agustinus Adi Sucipto.

0: Hayo, mana nih pencipta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, salam jumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Kemarin ya, gak sengaja saya itu buka-buka handphone, buka WhatsApp, melihat profile picture dari salah seorang relasi ya, relasi yang lama sekali gak saya ini. Gak sengaja saya kok tiba-tiba bisa melihat profile picture beliau. Nah, di profile picture tersebut nampak beliau berserta keluarga dan ketiga anaknya. Ya, ketiga anaknya laki-laki yang sudah tampak dewasa. Dan tiba-tiba saya terhenyak karena saya tahu betul ketiga anak tersebut, terutama yang sulung itu lahir ketika saya masih SMA. Jadi itu sudah cukup lama ya. Tiba-tiba saya kaget karena ternyata anak ini sudah sebesar ini gitu. Anak yang dulu bayi ternyata sudah sebesar ini, sudah dewasa, sudah berkeluarga. Dan benar sekali kata-kata orang bahwa ada istilah time flies, ya, waktu itu terbang. Saya seperti tersentak dan diingatkan, iya, waktu ternyata betul-betul terbang. Dan ini mengingatkan saya untuk menggunakan waktu lebih baik, karena menjadi ingat apa sih yang sudah saya kerjakan selama ini. Ya, memang betul bagi orang-orang tertentu, kadang khususnya kalau orang yang sedang menunggu, waktu itu berjalan sangat lambat buat orang yang sedang menunggu. Tetapi satu hal yang pasti, waktu itu adalah sesuatu yang jika telah berlalu, tidak akan datang kembali. Karena itu, sahabat Petra, yuk coba kita pastikan kita gunakan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat, selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer dari Optima Motivation and Training. Dengan nomor telepon 081-903-693-6699. Salam top, tetap optimis bersama
2: 105.7 Petra FM, the voice of love.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7 FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi,
0: spirit pagi.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Datang ke Jogja katanya belum lengkap kalau belum datang ke Pasar Beringharjo. Pasar ini ternyata adalah pasar tertua di Jogja loh. Pasar ini telah menjadi pusat kegiatan ekonomi selama ratusan tahun dan keberadaannya mempunyai makna filosofis. Pasar yang telah berkali-kali dipugar ini melambangkan satu tahapan kehidupan manusia yang masih berkutat dengan pemenuhan kebutuhan ekonomisnya. Selain itu, Beringharjo juga merupakan salah satu pilar catur tunggal yang terdiri dari keraton, alun-alun utara keraton, dan Pasar Beringharjo yang melambangkan fungsi ekonomi. Wilayah Pasar Beringharjo mulanya merupakan hutan beringin. Tak lama setelah berdirinya Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, tepatnya tahun 1758, wilayah pasar ini dijadikan tempat transaksi ekonomi oleh warga Yogyakarta dan sekitarnya. Ratusan tahun kemudian, pada tahun 1925, barulah tempat transaksi ekonomi ini memiliki sebuah bangunan permanen. Nama Beringharjo sendiri diberikan oleh Sultan Hamengkubuwono ke-9. Artinya, wilayah yang semula pohon beringin atau bering diharapkan dapat memberikan kesejahteraan atau harjo. Kini, para wisatawan memaknai pasar ini sebagai tempat belanja yang menyenangkan.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7 FM.
4: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi. Talk,

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat! Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Love and inspiration. Petra 105.

0: Berikut ini Top Insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Mitra, selamat berjumpa kembali dengan saya, Agus Sutikno dari Optima. Seorang guru pernah berkata bahwa ada dua hal yang membuat manusia tidak bisa bahagia. Yang pertama adalah keterikatan pada masa lalu, dan yang kedua adalah kekhawatiran pada masa depan. Keterikatan pada masa lalu bisa berupa penyesalan, bisa juga berupa kemarahan atas apa yang telah terjadi. Ya, dan pikiran dikuasai oleh kedua hal tersebut yang sudah lewat dan terus diputar dalam pikiran berulang-ulang. Itu bisa membuat manusia tidak bahagia. Kemudian yang kedua adalah tadi ya, kekhawatiran pada masa depan. Karena apa? Karena pikiran terlalu fokus pada hal-hal negatif yang mungkin terjadi. Dan ketika itu terjadi, kekhawatiran bisa menumpuk dan membuat kita kehilangan kebahagiaan kita. Apakah itu benar atau salah? Ini bukan sekedar masalah benar atau salah, tetapi ini adalah masalah pilihan. Tepatnya, ini adalah masalah konsekuensi sebuah pilihan. Sebab ketika kita memilih, kita membiarkan pikiran kita terfokus kepada masa lalu atau masa depan, sangat mungkin kita tidak bisa merasakan kebahagiaan masa sekarang. Jadi apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mencoba fokus pada saat ini, menikmati keindahan hari ini, dan memberikan yang terbaik untuk hari ini. Karena ketika kita fokus pada masa sekarang, memberikan yang terbaik dengan masa sekarang, maka hal-hal terbaik pun sangat mungkin terjadi di masa depan. Sementara fokus pada masa lalu adalah sesuatu yang mungkin tidak berguna karena kita tidak bisa merubah apapun juga yang sudah lewat. Sedangkan fokus terlalu banyak pada masa depan, kekhawatiran pada masa depan juga tidak berguna karena yang kita khawatirkan pun belum tentu terjadi. Jadi karena itu, yuk kita coba hidup di masa sekarang, nikmati apa yang ada dan berikan yang terbaik yang bisa kita berikan. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat.
2: Selalu hebat.
0: Demikian Top Insert bersama Agus Sutikno, Chief Trainer.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Spirit Pagi, Spirit Pagi, Spirit Pagi.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya.
2: Spirit pagi, spirit pagi, spirit pagi.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau kita lewat kawasan Wijilan, nah kawasan yang banyak gudegnya itu loh. Nah, akan nemuin sebuah pintu gerbang masuk Benteng Keraton Yogyakarta. Tahu kan kalau mau masuk pasti ada pintunya yang agak gelap gitu. Pintu gerbang ini oleh orang Jogja disebut dengan nama Plengkung. Nah, Plengkung dalam bahasa Jawa artinya pintu yang plengkung. Gampang kan? Nah, menurut sejarah, Keraton Yogyakarta mempunyai plengkung yang berjumlah 5 buah. Namun yang sekarang ini masih tersisa cuma 2 plengkung aja, yaitu Plengkung Tarunasuro atau Plengkung Wijilan, serta Plengkung Nirboyo atau yang sekarang kita kenal dengan nama Plengkung Gading. Nah, 3 plengkung lainnya adalah Plengkung Madyasuro, Plengkung Jogoboyo atau Plengkung Taman Sari, serta Plengkung Jagasuro yang terletak di sebelah barat alun-alun utara. Nah, konon nih ya, dulunya nih, plengkung yang dilengkapi dengan sebuah pintu besar. Saat dibuka, pintu tersebut dapat berfungsi sebagai jembatan yang bisa melintasi parit. Nah, berdasarkan tata kota di masa lalu, benteng keraton tersebut dikelilingi tembok tebal dan tinggi, serta parit yang berguna untuk menghalau musuh. Wah, tapi sekarang paritnya kemana ya?

Hayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.

0: Love and Inspiration.
1: Petra 105.7 FM.
2: Spirit Pagi.

0: di Gereja Kristus Penebus. Selamat mendengarkan.
1: Saya masuk pada bagian yang penting ini, ahli waris. Ayo, ahli warisnya sorga tak diizinkan hidup rekoso. Setuju? Yang setuju beri tepuk tangan buat Tuhan. Ahli warisnya sorga tidak diizinkan Tuhan hidup rekoso. Kenapa? Karena dia serba luar biasa. Dan kalau saya mengatakan pewaris, saya dapat warisan. Ya, Mazmur 16 ayat yang kelima, Tuhan engkaulah warisanku dan pialaku. Engkaulah yang meneguhkan undian yang jatuh kepadaku. Maka saudara harus apa? Aku benar-benar ahli waris surga. Dan Tuhan tidak mengizinkan aku hidup setengah mati, sekeng, miskin, kekurangan, rekoso, tidak. Semua katakan, kalau saya bilang sampai kata rekoso, saudara langsung gak usah lama-lama bilang tidak. Amin. Ahli warisnya sorga tak diizinkan hidup rekoso. Nah, para kekasih perhatikan, kalau saudara yakin, maka ayat yang famous ini, ayat yang sangat kita kenal dari Matius 11 ayat 28 akan kita baca, dan saya akan menjelaskan dari sini. Ya, ini ayat untuk orang baru mengenal Tuhan Yesus. Matius 11:28, selain Yohanes 3:16, maka Matius 11:28 adalah kita mencari jiwa. Kita ingin, kamu kan susah payah, kamu kan rekoso, ayo datang sama Tuhan. Ya, ayo kita baca. 1, 2, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara, saya menandai ada dua kosakata. Yang pertama, letih lesu. Saudara, ini kata majemuk, letih lesu. Dan yang kedua, kelegaan. Dalam satu ayat, Tuhan Yesus menunjukkan satu kontradiktif, kontroversi dari kalau aku memberi kepadamu, kalau kamu gak terima dari aku, kalau kamu gak terima dari aku, kamu pasti letih dan lesu. Tapi kalau kamu terima dari aku, kamu pasti dapat kelegaan. Sedang hebat ya. Jadi ayat ini secara homiletik adalah ayat yang sangat sempurna. Saudara, dalam satu ayat ringkas, Tuhan memberitahu, kamu yang letih lesu, datang sama aku. Aku akan memberi kelegaan sama kamu. Coba. Jadi saya sudah katakan tadi, pewaris sorga tidak boleh hidup RKS rekoso. Ya, tidak. Nah, kita akan melihat saudara berikut ini. Ini ada gambar yang bagus ya, saudara. Dan semua katakan, yang timur itu saya, bilang. Omongo, yang timur itu saya. Wah lah, kok yang jelek gitu. Karena yang sebelah barat itu gagah perkasa Tuhan Yesus. Maka kita yang elek-elek ini yang sebelah timur. Ya, tetapi barang siapa mendengar ajakan Tuhan dari firman Tuhan tadi, Matius 11 ayat 28, dia datang kepada Tuhan, dia dijadikan bagus oleh Tuhan. Beri tepuk tangan bagi dia. Saudara yang kekasih, pada ayat yang ke-28 tadi dalam bahasa Jawa dikatakan, kita akan baca. 1, 2, podo mreneo, kowe sing podo sayah, mergo mikul abot. Kowe bakal tak paringake ngaso. Kalau saudara bilang ngaso itu gini, ngaso, ya, gak cocok. Ya, ayo satu kali lagi. Podo mreneo, 1, 2, podo mreneo, kowe sing podo sayah, mergo mikul abot. kowe bakal tak paringake ngaso. Nah, tangannya cuma sedikit yang ngaso. Ya, tahu ngaso? Tahu, istirahat. Ya. Kalimat terakhir, kowe bakal. Satu, dua. Kowe bakal tak paringake ngaso. Ya, saya mau ngaso di sini. Saya mau tidur sebentar. Ojo ngaso neng kene. Saudara, ya. Saudara kerja, cari uang, belajar, studi, perjuangan hidup kakek dan nenek. Ingin menikah ingkang sampun sepuh sendirian. Saya hanya bantu anak atau cucu saya saja. Menunggu ajal menjemput, menunggu Tuhan bawa saya masuk ke sorga. Gak boleh bilang begitu. Boleh apa tidak? Gak boleh. Kakek dan nenek ingin menikah sampun, ingkang sampun sepuh, bilangnya harus berubah. Tuhan, hamba ini sudah tua, tidak produktif, tidak bisa apa-apa, tetapi hamba akan mendoakan keluarga anak keturunan hamba sampai mereka menjadi kesaksian ajaib bagi semua orang. Itu baru betul. Ya, makanya anak-anak Tuhan perhatikan, podo mreneo. Disuruh kemana? Kesana atau kesini? Kesini. Kue sing podo saya. Mergo miko abot. Bahasa Jawanya ini jelas nih gamblang. Ya, tidak pakai kromo inggil. Ya, saudara pasti banyak tidak tahu. Saya juga tidak tahu. Nah, jadi kalau saya dan saudara, kita ini semua podo saya mergo miko abot. Saya mau tanya, siapa di sini yang tadi ketika datang itu mikul abot? Ya, kepikiran soal uang, pikir soal penyakit, soal orang tua, soal anak, soal PHK kerjaan. Saya yakin semua kita, hampir semua ada pikiran yang abot. Kue nak mikul abot, kue bakal ora iso melaku. Jadi saudara harus tahu, ojo kabotan. Anggukkan kepala ke samping, katakan ojo mikul abot. Terus tanya, terus aku kudu mikul opo? Tanya. Terus dijawab, kowe karo aku kudu mikul salib Yesus. Amin. Nah, itu baru afdol, itu baru betul. Jadi kita semua, kita tidak boleh mikul yang abot. Kita harus yang enteng saja, penuh dengan sukacita. Amin.
0: Saudara pendengar yang kekasih, demikian tadi Amazing Day pada hari ini yang telah disampaikan oleh Pastor Timothy Roy Kartiko dari Gereja Kristus Penebus. Pastor Timothy akan hadir kembali di ruangan dengar Anda setiap tengah hari pukul 12 hingga pukul 12 lebih 10 dari Senin sampai Sabtu dengan membagikan kuasa firman Allah kepada pendengar sekalian. Bagi pendengar yang memerlukan dukungan doa dan konsultasi dengan Pastor Timothy Roy, Anda bisa call, WhatsApp, atau SMS ke nomor 0811-268-123, 0811-268-123. Bergabunglah bersama Facebook kami, Gereja Kristus Penebus, juga channel YouTube kami, Amazing Grace Program. Sekali lagi, Amazing Grace Program. Saksikan juga khotbah Pastor Timothy Roy di televisi U Channel saluran CH7 dengan jadwal tayang sebagai berikut: Selasa jam 7 pagi, jam 12 siang, dan jam 9 malam. Kamis jam 2:30 siang dan jam 8 malam. Sabtu jam 10 pagi, jam 1 siang, dan jam 8:30 malam. Selamat siang, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Tuhan Yesus memberkati Anda sekalian. Amin.
2: 105,7 Petra FM.

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Mimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja, Instagram @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7 FM.
3: Petra FM.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Ronami di 0816-426-1339. Ronami, inovasi rasa tiada henti.
1: Love and Inspiration.
2: Petra 105.7.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: From Jalan Damai, Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM, the voice of love.
2: The voice of love.
0: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481. Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kita prima. Kita prima. Kita prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaning Ratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
3: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
4: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
5: Gita Prima, Gita Prima. Gita Prima, 1 jam, lagu enak sepanjang masa.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima. Satu jam lagu enak sepanjang masa.
2: Love and Inspiration.
1: Petra 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, 1 jam lagu enak sepanjang masa.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Gita Prima. Gita Prima. Gita Prima, satu jam. Lagu enak sepanjang masa.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM.
1: The voice of love.
2: The voice of love.
3: Kisi musik. Kisi musik. Kilas informasi dan musik. Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja. Twitter @RadioPetraJogja. Marketing 085-60-20-24-567 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: Love and inspiration.
6: Petra Wanova.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Kisi Musik. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
0: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Kisi Musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa.

0: Sutra FM.
1: Kisi Musik, Kisi Musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.6

Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing, 085-6020-24567. 0274-885-481.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
1: Petra 105.7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya. Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Love and Inspiration.

0: Sahabat Petra, hidup ini memang dinamis dan kita harus tetap optimis. Berikut ini top insert. Tetap optimis bersama Agus Sutikno.
1: Sahabat Petra, selamat berjumpa kembali dengan saya Agus Sutikno dari Optima. Di dalam ilmu komunikasi ada sebuah teori yang dinamakan The Rule of Eight, ya, aturan 8 kali, The Rule of Eight. Maksudnya apa? The Rule of Eight maksudnya adalah jika kita ingin pesan yang kita sampaikan kepada orang lain itu dimengerti, ya, maka kita harus menyampaikan pesan tersebut 8 kali, ya. Jadi kita menyampaikan satu informasi itu bisa disampaikannya sampai 8 kali. Oh, banyak sekali ya. Ya, betul. Kenapa? Karena kalau kita sampaikan sekali saja, barangkali orang itu hanya menangkap sekilas, ya. Disampaikan 2 kali mungkin dia sedikit menangkap. 3 kali dia lebih mengerti. 4 kali mungkin dia sudah mulai telinganya dalam tanda kutip berdiri ya. Ini kok dibicarakan terus? Apa ini? Begitu ya. Dan kalau sampai 8 kali mungkin orang itu akan bilang, kamu kok ngomong ini terus berulang-ulang sih, maksudnya apa? Ya. Nah, ketika sampai pada titik itu berarti dia sudah benar-benar mengerti apa yang kita ucapkan. Memang rules of age tidak selalu harus kita lakukan ini ya, dalam setiap hal gitu. Tetapi pada hal-hal yang penting, yang sangat penting tentunya di dalam bisnis ataupun dalam apa, itu perlu kita lakukan. Karena kalau itu hal penting, tentu kita ingin memastikan orang yang menerima info itu benar-benar mengerti. Misalnya Anda mendapat pesan untuk mengirimkan barang, ya, mengirimkan barang dan harus dikirimkan hari ini sebelum jam 12. Anda perlu menyampaikan itu, dan sementara ini sudah jam 9, katakanlah begitu ya. Kalau kita menyampaikan hanya dengan tolong itu diantar sebelum jam 12 sekali, mungkin orang yang menangkap hanya karena sibuk, dia tidak bisa menangkap dengan penuh hati. Tapi kalau kita ucapkan berkali-kali, dia mungkin akan merasakan urgensinya ya. Dan itulah yang perlu kita lakukan untuk mencegah terjadinya kegagalan komunikasi. Ya, ini sekali lagi namanya rule of eight. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Selalu semangat,
2: selalu hebat.

0: Salam Top, tetap optimis bersama
1: 105.7 Metro FM, the voice of love.
2: Kisi musik, kisi musik, kilas informasi dan musik.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Kalau misalnya kita jalan-jalan ke kompleks Alun-Alun Selatan, Yogyakarta, nah kita bakalan nemuin sebuah bangunan yang berada di sisi utara Alun-Alun. Nah bangunan ini adalah namanya City Hinggil. Pasti kan banyak yang belum tahu. Nah City Hinggil Kidul ini dibangun pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono I, yaitu pada rentang tahun 1755 sampai 1792. Pada masa pemerintahan Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, kompleks bangunan City Hinggil Kidul mengalami perbaikan serta penambahan jumlah bangunan. Selain terkenal dengan nama City Hinggil Kidul, bangunan ini juga dikenal dengan nama Sasana Hinggil Dwi Abad. Nah, City Hinggil Kidul ini biasanya nih digunakan oleh raja untuk menyaksikan para prajurit keraton yang sedang melakukan gladi bersih upacara grebek. Pada zaman dulu juga digunakan untuk tempat menyaksikan adu manusia dengan macan atau disebut dengan rampokan. Sedangkan saat ini Hinggil Kidul juga digunakan untuk mempergelarkan seni pertunjukan untuk umum, khususnya wayang kulit, kemudian pameran, dan sebagainya.

0: Ultra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: Love and Inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Walaupun Lempuyangan nih selama ini mungkin stasiun yang hanya ngelayanin datang dan perginya kereta api ekonomi ya. Buat yang sering naik kereta api ekonomi pasti ke Lempuyangan. Dan stasiun ini ternyata memiliki sejarah dan peranan yang amat penting bagi perkembangan dunia perkereta apian di kota Jogja. Nah, stasiun Lempuyangan diresmikan tanggal 2 Maret 1872 oleh pemerintah Hindia Belanda. Peresmian stasiun itu menjadi awal hadirnya kereta api pertama di wilayah Yogyakarta. Ketika itu, stasiun Lempuyangan hanya melayani rute Yogyakarta-Semarang. Sekitar 15 tahun kemudian, baru hadir namanya Stasiun Tugu yang kita kenal sekarang ini ya. Stasiun Lempuyangan tercatat sebagai salah satu stasiun yang menjadi bagian dari sejarah terbentuknya jaringan rel kereta api di Pulau Jawa. Nah,

0: FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
3: Love and Inspiration.
4: Petra 105.7.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya. Hei.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
6: Love and Inspiration
7: Petra 105.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Yogyakarta.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Jalan Damai Jog Jakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Dari Jalan Damai Petra 105.7 FM, streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, marketing 085-6020-24567, 0274-885-481.
4: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
5: 2&1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, relax time.
6: Love and inspiration.
7: Petra 105.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.7.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
5: Love and inspiration.
6: Petra 105.9.

0: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?"
3: "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak.

0: pendengar yang berbahagia. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Xiu si, bu shi deng yi ting zi." Istirahat bukan berarti berhenti, al si yao zuo geng chang de lu. Tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
1: Petra FM.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.

0: Tirta. Air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
2: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja, Twitter, @RadioPetraJogja, Marketing 0856-2020-24567, 0274-885-481.
2: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Xiao Mi Feng, Xiao Mi.

0: di pagi yang cerah, di antara rindangnya pepohonan, tampak seekor burung elang sedang bermalas-malasan beristirahat di dalam sebatang pohon. Selama beberapa hari, burung elang berulang kali hinggap di dahan pohon yang sama karena tertarik mengamati kegiatan segerombolan tawon yang terlihat sibuk bekerja bersama-sama membuat sarang yang berjuntai di dahan sebatang pohon. Tampak seekor tawon sebentar terbang hinggap di antara bunga-bunga hutan yang mekar, menghisap sari madu dan terbang kembali ke dahan, memberikan sari madu ke sarangnya. Dan begitu seterusnya. Burung elang dengan tidak sabar menegur seekor tawon yang sedang terbang di dekatnya. "Hai tawon kecil, kamu sibuk terbang dari satu bunga ke tempat sarangmu. Memangnya apa yang sedang kamu kerjakan?" Tawon pun menjawab, "Aku dan kawan-kawan sedang membuat sarang." "Untuk apa kalian repot membuat sarang sebesar itu? Umur tawon kan sangat pendek." "Sudahlah, tidak perlu susah-susah bekerja. Santai-santai saja dan nikmati kehidupanmu yang singkat itu." Burung elang menasihati si tawon. "Umurku memang tidak sepanjang umurmu, burung elang. Justru karena pendeknya waktu yang aku punya, aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Aku harus bekerja giat dan lebih rajin agar sarang kami bisa selesai sesingkat umur kami," jawab tawon. "Untuk apa sarangmu harus diselesaikan cepat-cepat? Toh kamu segera mati. Dan kalau kamu mati, kamu pun tidak bisa menikmati sarang yang telah kamu buat dengan susah payah itu." "Tuan elang yang gagah dan berumur panjang, kasihan sekali caramu berpikir. Justru umur kami yang singkat inilah harus kami hargai dengan sungguh-sungguh. Kami memang makhluk kecil dan berumur pendek, tetapi kami bangga dan bahagia karena bisa berarti bagi makhluk lain, yaitu dengan memberi semua hasil kerja keras yang telah dilakukan seumur hidup kami. Itulah arti keberadaan kami," ucap tawon kecil sambil terbang berlalu. Mendengar ucapan tawon kecil, si burung elang terdiam, tidak mampu berkata-kata lagi dengan sombong. Ternyata, di balik penampilan makhluk yang kecil dan berumur pendek, kehidupan mereka pun memiliki arti tersendiri. Seberapapun panjang dan pendeknya sebuah perjalanan kehidupan manusia, adalah misteri dari Yang Maha Kuasa. Sebagai manusia, kita tidak pernah tahu kapan waktu kita akan berakhir. Tetapi, jika di setiap penggal waktu kita mampu mendedikasikan untuk kegiatan yang positif dan melakukannya yang terbaik, serta mampu bertanggung jawab atas diri sendiri, apalagi juga bermanfaat bagi orang lain, niscaya tiap-tiap hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh rejeki, gairah, lokwan, optimis, singfen, gembira. Kalau memang itu yang terbaik, mari kita sama-sama belajar untuk mempraktikkannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari.
1: Petra FM.
2: Ketik Petra FM Jogja di pencarian Play Store untuk download aplikasi Petra pada smartphone.
3: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: lagi sibuk nggak temenin mama belanja yuk?
1: Sebenarnya lagi ngurusin tanaman sih ini, Ma. Emang mau belanja di mana?
0: Ya, sebentar aja, Pak. Temenin mama kemana kampus?
2: Ayo, ikut. Mulai tipis ini kosmetik, buah, roti, dan persediaan untuk kuliah. Pokoknya semuanya aja, mumpung kemana kampus. Kan ada semuanya.
3: Kampus, barangnya lengkap. Semua kebutuhan A sampai Z ada. Kami memastikan stok lengkap, kualitas terjaga. Dan yang paling penting, kamu selalu dapat harga yang lebih baik. Jadi, segera ke Mana Kampus terdekat. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja. Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com, IG, Facebook Petra FM Spasi Jogja, Twitter @RadioPetraJogja, Marketing 0856-0202-4567, 0274-885-481.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
6: Love and Inspiration.
7: Petra 105.7.

0: langkah gerak, mundur dua langkah gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Mumso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak, dengan senyumnya yang bijak, si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya." Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. "Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Li Liang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Li Liang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
3: Petra FM.
4: Lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan, sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong, 2026 ini Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara. Terus ada 1 unit mobil Ayla. Dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Ingin mendengarkan lagu yang disuka? WA saja atau SMS ke 0856-0202-4567 atau di Facebook dan IG di Petra FM Spasi Jogja.
5: 2 in 1, 2 lagu apik berurutan dari 1 penyanyi. Petra FM. Relax time.

0: Jogja itu sederhana. Jogja itu ramah. Jogja itu bagi rumah besar buat siapa saja. Jogja itu ijo, adem, ijo. Ini Jogja dengan berbagai ceritanya.
1: Dalam setiap keraton di Jawa, khususnya keraton-keraton setelah masuknya agama Islam, dapat dikatakan bahwa semuanya memiliki bagian atau tempat yang disebut namanya alun-alun. Nah, alun-alun ini adalah bagian dari keraton yang merupakan tempat terbuka dan luasnya yang terletak di depan maupun di belakang keraton. Nah, di Keraton Yogyakarta ada dua alun-alun. Nah, alun-alun apa aja nih ya? Nah, ada alun-alun lor. Nama bagian dari kesatuan kompleks Keraton Yogyakarta yang berupa tanah yang lebar, lapang, dan terletak di sebelah utara keraton. Nah, alun-alun lor ini berfungsi untuk tempat latihan ketangkasan dan ketahanan mental para prajurit. Di samping itu, alun-alun lor juga berfungsi sebagai tempat untuk menyelenggarakan acara skatenan, tempat berkumpulnya rakyat untuk menghadap sultan, dan juga tempat penyelenggaraan berbagai upacara kenegaraan. Sementara itu, alun-alun kidul terletak di sebelah selatan keraton. Nah, alun-alun kidul ini sering pula disebut sebagai pengkeran. Pengkeran itu berasal dari kata pengker atau bentuk kromo dari mburi. Mburi itu bahasa Indonesianya belakang. Hal tersebut sesuai dengan keletakan alun-alun kidul yang memang terletak di belakang keraton.

0: FM.
1: 2-in-1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM. Relax time.
2: Love and inspiration.
3: Petra 105.

0: Sahabat Petra ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
1: 2 in 1, dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi. Petra FM, Relax Time.
0: Dari Jalan Damai, Petra 105,7 FM. Streaming www.sahabatpetra.com. IG, Facebook Petra FM, Spasi Jogja. Twitter, @RadioPetraJogja. Marketing 0856-0202-4567. 0274-885-481.
2: Love and Inspiration.
0: Petra 105.7.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan Nirota Pasaraya. Dua lagu apik berurutan dari satu penyanyi, Petra FM. Relax time.

0: Barisan maju 3 langkah, gerak. Mundur 2 langkah, gerak.
1: Eits, hidup ini bukan baris berbaris. Kalau kita mau maju atau kita mau mundur, ya nentuin kita sendiri, bukan orang lain. Berikut ini Andre Wongso yang akan memberikan semangat buat kita semua.
2: Mo Fuzi, mengasah kapak. Alkisah, seorang pedagang kayu menerima lamaran seorang pekerja untuk menebang pohon di hutannya. Karena gaji yang dijanjikan dan kondisi kerja yang bakal diterima sangat baik, sehingga si calon penebang pohon itu pun bertekad untuk bekerja sebaik mungkin. Saat mulai bekerja, si majikan memberikan sebuah kapak dan menunjukkan area kerja yang harus diselesaikan dengan target waktu yang telah ditentukan kepada si penebang pohon. Hari pertama bekerja, ia berhasil merobohkan 8 batang pohon. Sore hari, mendengar hasil kerja si penebang, sang majikan terkesan dan memberikan pujian dengan tulus. "Hasil kerjamu sungguh luar biasa. Saya sangat kagum dengan kemampuanmu menebang pohon-pohon itu. Belum pernah ada yang sepertimu selama ini. Teruskan bekerja seperti itu." Sangat termotivasi oleh pujian majikannya, keesokan hari si penebang bekerja lebih keras lagi. Tetapi dia hanya berhasil merobohkan 7 batang pohon. Hari ketiga, dia bekerja lebih keras lagi. Tetapi hasilnya tetap tidak memuaskan, bahkan mengecewakan. Semakin bertambah hari, semakin sedikit pohon yang berhasil dirobohkan. "Sepertinya aku telah kehilangan kemampuan dan kekuatanku. Bagaimana aku dapat mempertanggungjawabkan hasil kerjaku kepada majikan?" pikir penebang pohon, merasa malu dan putus asa. Dengan kepala tertunduk, dia menghadap ke sang majikan, meminta maaf atas hasil kerja yang kurang memadai dan mengeluh tidak mengerti apa yang telah terjadi. Sang majikan menyimak dan bertanya kepadanya, "Kapan terakhir kamu mengasah kapak?" "Mengasah kapak? Saya tidak punya waktu untuk itu. Saya sangat sibuk setiap hari menebang pohon dari pagi hingga sore dengan sekuat tenaga," kata si penebang. "Nah, disinilah masalahnya. Ingat, hari pertama kamu kerja dengan kapak baru dan terasah, maka kamu bisa menebang pohon dengan hasil maksimal. Hari-hari berikutnya, dengan tenaga yang sama, menggunakan kapak yang sama, tetapi tidak diasah, kamu tahu sendiri, hasilnya semakin menurun. Maka, sesibuk apapun, kamu harus meluangkan waktu untuk mengasah kapakmu, agar setiap hari bekerja dengan tenaga yang sama dan hasil yang maksimal. Sekarang, mulailah mengasah kapakmu dan segera kembali bekerja," perintah sang majikan. Sambil mengangguk-anggukkan kepala dan mengucap terima kasih, si penebang berlalu dari hadapan majikannya untuk mulai mengasah kapak.

0: pendengar yang berbahagia. Sama seperti si penebang pohon, kita pun setiap hari, dari pagi hingga malam hari, seolah terjebak dalam rutinitas terpola. Sibuk dan sibuk terus, sehingga seringkali melupakan sisi lain yang sama pentingnya, yaitu istirahat sejenak, mengasah dan mengisi hal-hal baru untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan spiritual. Seperti pepatah Mandarin mengatakan, "Siu si, pusutan i tin zi." Istirahat bukan berarti berhenti, al si yao zhu gencang de lu, tetapi untuk menempuh perjalanan yang lebih jauh lagi. Tentunya, istirahat kita seharusnya jadi istirahat yang berkualitas dan bukan untuk bermalas-malasan. Jika kita mampu mengatur ritme kegiatan seperti ini, pasti kehidupan kita akan dinamis.
1: Petra FM.
2: Satu penyanyi, Petra FM. Relax time.
3: Love and inspiration.
4: Petra 105.3.

Saudara pendengar, kita jumpa kembali dalam acara Kata Hari Ini, sebuah program yang dikemas secara menarik dan terarah pada pola kehidupan sehari-hari. Kali ini saya Handayani mengajak Anda untuk merefleksikan secara singkat kata bugil. Saudara, sebagai makhluk sosial yang bermoral, tentu kita tidak ingin tampil bugil di depan umum, bukan? Namun sesungguhnya nasib malang menimpa seorang wanita Melayu bernama Hemi yang dipaksa bugil oleh polisi penyelidik. Hemi terlihat bugil dalam sebuah tayangan video yang diambil melalui kamera dari telepon seluler di sebuah kantor polisi di pinggiran ibu kota Kuala Lumpur. Ya, entah siapa yang menyebarluaskan tayangan bugil itu, namun efeknya telah membuat diri Hemi merasa malu dan terhina serta sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Hemi pun kemudian menuntut ganti rugi kepada pihak kepolisian sebesar 25 miliar. Harga yang cukup besar, namun ya tetap saja tidak seimbang jika dibandingkan dengan rasa malu dan perasaan terhina yang diderita oleh dirinya. Saudara, bugil mempunyai arti tidak berpakaian sedikit pun atau telanjang bulat. Siapapun kita yang telah mengenal rasa malu pasti tidak ingin bugil. Ya, namun sayang, orang yang berada dalam tekanan atau ancaman umumnya akan menuruti apapun yang diperintahkan kepadanya tanpa berpikir lebih jauh atau berpikir panjang. Apakah hal itu atau tindakan itu memalukan atau tidak? Sebagaimana yang dialami Hemi yang bersedia bugil ria di depan beberapa anggota kepolisian yang menyelidiki kasusnya. Sejak Adam dan Hawa mengetahui bahwa mereka bugil setelah melanggar larangan Tuhan, mereka kemudian menyematkan daun pohon ara dan membuat cawat untuk menutupi tubuh mereka. Hal ini membuktikan bahwa ketika mereka melakukan pelanggaran dan dosa, maka ada perasaan malu di dalam diri Adam dan juga Hawa. Hal yang sama terjadi dalam kehidupan kita. Namun entah mengapa, setiap kali kita melakukan dosa, kita lebih merasa malu bertemu dengan orang lain daripada kepada Tuhan. Ya, mungkin saja karena dosa yang begitu besar dalam diri kita telah menghilangkan rasa malu terhadap Sang Pencipta. Atau kita tidak sadar akan mata Tuhan yang selalu memperhatikan setiap tingkah laku kita. Bahkan mungkin kita telah kehilangan kepekaan rohani. Orang bijak mengatakan, tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban. Karena segala jalan orang terbuka di depan mata Tuhan, dan segala langkah orang diawasinya.

Demikian tadi Anda telah mendengarkan acara Kata Hari Ini. Jikalau Anda memiliki kritik, saran ataupun pertanyaan, kirimkanlah SMS atau WA Anda dengan mengetik kata KHI, kemudian spasi, tuliskan nama dan pesan Anda ke 0812-8188-9191. Sekali lagi, ke 0812-8188-9191. Terima kasih untuk kesetiaan Anda dan sampai jumpa.

0: salam kemuliaan lebih lagi buat Allah kita, come on. Haleluya.
1: Petra FM.

0: Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa, Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Perbincangan kami kali ini tentang ketika pasangan tidak bisa melepaskan selingkuhannya. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Bapak, seperti jerat seseorang yang terjerat di dalam perselingkuhan, memang rasanya mustahil untuk keluar dari jeratan itu. Setidak-tidaknya dia akan mengalami banyak kesulitan di dalam melepaskan dirinya dari selingkuhannya, Pak Paul ya. Nah, ini bagaimana terjadinya, Pak Paul? Bagaimana efeknya terhadap pasangannya juga?
1: Memang salah satu persoalan atau masalah terbesar yang kadang mesti dihadapi adalah perselingkuhan ya, Pak Gunawan. Saya mengibaratkan itu seperti batu besar yang jatuh menimpa atap rumah. Jadi seperti itulah perasaan korban selingkuh ya. Secara tiba-tiba hidup hancur dan kita mungkin tidak tahu lagi apakah kita akan dapat membangun kembali rumah tangga yang telah hancur. Jika saja deh ya, pasangan yang selingkuh bersedia untuk memutuskan tali asmaranya, mungkin akan sedikit lebih mudah buat kita melanjutkan hidup. Masalahnya adalah ya tidak semua bersedia melakukannya. Ada yang terus menjalin relasi asmaranya. Nah, jadi inilah yang kita akan coba bahas, Pak Gunawan. Apa yang mesti kita perbuat bila pasangan kita tidak bersedia melepaskan selingkuhannya.
0: Ya, tapi itu kan memang seperti tali yang mengikat seseorang gitu, Pak Paul. Makin lama dia melakukan perselingkuhan itu, makin banyak tali yang mengikatnya, sehingga dia makin sukar pula melepaskan dirinya gitu, Pak Paul.
1: Betul, Pak Gunawan. Jadi dalam pengalaman, ini yang saya perhatikan ya, dari nggak mau lepas sampai mau lepas, itu susah dan makan waktu. Setelah berkata, oke, saya mau lepas. Dari berkata saya mau lepas hingga benar-benar melepaskan, itu juga susah dan makan waktu. Jadi seperti tadi Pak Gunawan sudah katakan, benar-benar seperti disedot oleh lumpur yang makin hari makin menjedotnya ke dalam dan makin susah dia keluar. Dan apalagi kalau, nah ini yang lebih parah, kalau sudah sampai mempunyai anak dan sebagainya, itu akan jauh lebih susah dan jauh lebih rumit. Maka ya ini yang kita juga mau fokuskan, apa yang bisa dilakukan oleh korban selingkuhnya itu sendiri ya. Ya,
0: pada dasarnya apa Pak Paul yang bisa dilakukan oleh pasangannya gitu ya, jadi yang menjadi ya korban itu tadi Pak Paul terutama?
1: Sebetulnya ya pilihannya hanyalah dua Pak Gunawan, pilihan untuk bertahan atau pilihan untuk bercerai. Dengan keputusannya yang memilih untuk meneruskan relasi selingkuhnya, menurut saya orang tersebut telah memilih untuk hidup dalam dosa perzinahan. Nah, lewat perzinahan ia sudah menghancurkan pernikahannya dan secara de facto ia sudah menceraikan kita. Karena dia sudah memang memilih untuk mempunyai orang lain dalam hidupnya. Tidak heran ya, Tuhan Yesus sendiri berkata di Matius 19 ayat 9, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Jadi dengan kata lain, Tuhan mengerti ya betapa beratnya pukulan dan dampak dari perzinahan ini. Sehingga Tuhan pun mengakui bahwa dalam kasus seperti itu, secara nggak langsung orang yang telah berzina itu dan meneruskan perzinahannya, nggak mau melepaskan hubungannya, ya dia udah sama juga dengan telah menceraikan kita sebagai pasangannya yang sah. Nah, jadi ada alternatif untuk bercerai Pak Gunawan. Namun, nah saya mesti ingatkan, jangan sampai kita bertindak gegabah. Jadi saya menyarankan sebaiknya ya kita mengambil langkah untuk bertahan terlebih dahulu. Setidaknya memberikan kesempatan kepada pasangan untuk bertobat.
0: Tapi biasanya justru yang berselingkuh itu yang tidak mau menceraikan pasangannya Pak Paul.
1: Iya, jadi kadang-kadang ada orang yang memilih dua-duanya. Jadi di satu pihak memang kita bisa berkata enak benar ya, kamu udah begitu kejam melukai hati pasanganmu, kamu sekarang bersama dengan orang lain, tapi kamu juga gak mau melepaskan. Kamu kok mau dua-duanya, mau enak dua-duanya. Di satu pihak ya kita bisa berkata seolah-olah dia mau enak dua-duanya. Dan udah tentu ada orang yang seperti itu Pak Gunawan. Orang yang memang mau enak dua-duanya. Tapi dalam pengalaman saya menemukan kebanyakan ya, apalagi kalau mereka adalah anak-anak Tuhan yang jatuh ke dalam dosa perzinahan dan perselingkuhan ini, ternyata mayoritas sebetulnya Pak Gunawan enggak suka, enggak senang, enggak bahagia. Tapi enggak bisa memang melepaskan selingkuhannya karena udah terlalu dalam lah, ada rasa tanggung jawab lah, mesti menjaganya lah, menepati janji lah dan sebagainya. Jadi susah untuk dia itu tuh berkata udah kita putus sekarang. Namun ya sebetulnya kalau dia bisa putus, sebetulnya dia mau putus, tapi memang udah susah sekali. Akhirnya makanya mereka seringkali berkata, jangan ceraikan saya, jangan ceraikan saya. Bukan karena egois ya, memang kita bisa berkata egois bentar enak benar, tapi kebanyakan yang saya temui sebetulnya sih bukan egois, tapi memang sungguh-sungguh gak mau melepaskan pernikahannya. Dia tahu dia salah, dia tahu yang benar adalah pasangannya, dan dia tahu dia mesti setia kepada pasangan dan keluarganya, tapi dia gak bisa aja lepaskan. Jadi itu yang seringnya terjadi, ujung-ujungnya adalah dia mengharapkan ya pasangannya gak meninggalkan dia gitu.
0: Tapi memang perpisahan atau perceraian itu tidak menyelesaikan semua masalah gitu Pak Pol. Karena banyak, terutama kalau yang menjadi korban itu pihak istri. Pihak istri ini cukup tergantung pada suaminya, khususnya dalam bidang ekonomi dan sebagainya, perlindungan, keamanan. Dia sangat tergantung, jadi dia ya tidak berani itu untuk mengajukan cerai dan sebagainya.
1: Jadi banyak sekali hal yang mesti dipertimbangkan ya. Jadi kalau orang berkata, udah saya gak tahan lagi, saya mau ceraikan, memang kita mesti menolongnya untuk benar-benar ya memikirkan jauh ke depan. Sebab keputusan untuk meninggalkan atau bercerai kadang justru bisa juga ya merupakan keputusan yang lebih berat untuk ditanggung. Nah saya bukannya menakut-nakuti sehingga memaksa orang untuk tetap tinggal dalam relasi yang memang udah gak sehat ini, saya ngerti ya, tapi di pihak lain saya juga udah melihat ya gak gampang, jadi mesti dipikirkan dengan baik-baik.
0: Tapi alasan bahwa tidak berpisah demi memberi kesempatan pada pasangannya untuk bertobat, ini saya rasa sangat kecil sekali kemungkinan itu Pak Paul.
1: Ya, tapi saya kira itu langkah pertama yang mesti kita lakukan ya, jadi kita gak boleh langsung bertindak menceraikan pasangan kita. Kita mesti ya memberikan kesempatan untuk dia bertobat. Dan ya tadi saya sudah singgung, dari dia berkata oke saya mau putus sampai benar-benar bisa putus, memang itu akan makan waktu. Jadi kita berikanlah waktu kepadanya. Kita tanyakan kepada dia berapa lama waktu yang kau butuhkan. Kalau dia bilang ya misalnya 6 bulan atau setahun atau apa, oke kita berikan itu. Namun nah setelah itu memang kita harus pertimbangkan ulang apakah kita akan mau bertahan atau tidak.
0: Ya, jadi kan tergantung kesiapan dari si pihak istri. Kalau pihak istri itu yang menjadi korbannya, dia siap enggak sebenarnya untuk meninggalkan atau berpisah dengan si suaminya yang berselingkuh itu, Pak Pol?
1: Ya, jadi memang kalau dia enggak siap, sebaiknya ya jangan ya. Jadi kita juga sebagai teman atau sebagai sanak saudara, kita jangan juga tergesa-gesa yang menyuruh-nyuruh orang tersebut, udah kamu tinggalkan, udah jangan ini. Enggak, dia mesti memang siap. Jangan sampai dia mengambil keputusan yang dia gak siap.
0: Nah, kalau seandainya dia mengambil keputusan untuk tetap bertahan, Mbak Boleh, itu kan sesuatu yang sulit sekali bagi dia sebenarnya, keputusan itu. Tetapi, ya karena dia tidak siap atau bagaimanapun juga, dia mengambil keputusan untuk tetap bertahan. Nah, kalau dia tetap bertahan, hal-hal apa yang perlu diperhatikan, Bapak?
1: Ada beberapa. Yang pertama adalah mulai saat itu ya, jika kita memutuskan udah kita mau bertahan. Nah, kita harus hidup dekat dengan Tuhan. Ini memang kedengarannya kok klise, kok kayaknya sesuatu yang udah pasti deh ya kita akan lakukan. Tapi ya saya mau tekankan ini luar biasa pentingnya. Perjalanan yang akan dilalui bukan saja panjang, tetapi mustahil bila kita bersandar pada kekuatan kita sendiri. Setiap hari harus menjadi hari kita berdoa dan bersandar kepada Tuhan. Setiap hari kita harus menimba kekuatan dari firman-Nya. Singkat kata, mulai saat itu kita berjalan sepenuhnya dituntun oleh Roh Kudus. Kenapa saya mengatakan setiap hari? Sebab pada kenyataannya, kekuatan yang kita peroleh hari ini tidak cukup untuk menopang kita di hari esok. Jadi setiap hari menjadi hari baru untuk memperoleh kekuatan Tuhan. Misalnya nih ya, kita udah rasa kekuatan hari ini nih ya, dapat firman Tuhan, kita berani hadapi lagi, terus malam kita tunggu-tunggu, suami kita gak pulang. Nah, udah hancur lagi dah. Karena kita langsung membayangkan, aduh dia pasti bersama dengan selingkuhannya malam ini, maka dia gak pulang. Pulang-pulang pagi, udah dah, sepanjang malam mungkin kita gak bisa tidur lagi, kita terganggu lagi. Jadi setiap hari benar-benar tuh kita mesti datang lagi dan datang lagi kepada Tuhan, memohon kekuatannya. Dan firman Tuhan harus kita terus baca setiap hari, karena itu benar-benar menjadi pelita dah. Kadang-kadang kita bisa gelap, gak ngerti apa-apa, lemah. Nah waktu kita baca firman Tuhan kembali menguatkan kita. Dan kadang-kadang kita perlu jamahan khusus ya dari Roh Kudus. Kita bisa berkata, Tuhan saya sungguh-sungguh udah gak tahan lagi. Jamah saya dengan khusus, dengan spesial. Atau kirim seseorang untuk memberikan kepada saya topangan yang saya butuhkan. Jadi kadang-kadang itulah permintaan doa kita. Dan Tuhan akan menjawab, Tuhan akan melakukan sesuatu yang khusus ya, untuk mengingatkan kita, dia bersama kita. Dan itu kembali menjadi kekuatan bagi kita.
0: Ya justru pada saat-saat kesulitan itu, di mana sebenarnya seseorang itu perlu hidup dekat dengan Tuhan, justru pada saat-saat itu sebenarnya dia sangat sulit sekali untuk dekat dengan Tuhan, Bapak.
1: Ya.
0: Karena dikuasai ya. Oleh perasaannya, kemarahannya, dan bahkan dia akan menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Nah ini
1: ya.
0: Agak sulit melakukan itu, Pak Gunawan.
1: Betul sekali, Pak Gunawan. Saya perhatikan ada dua perasaan yang membuat kita itu bisa dekat dengan Tuhan. Pertama, ya kita tahu perasaan sukacita. Kita bersyukur, kita memuji Tuhan. Yang kedua adalah perasaan sedih. Waktu kita sedih, kita datang, minta Tuhan menghibur kita, dan sebagainya. Nah, ada satu perasaan yang susah membuat kita dekat dengan Tuhan, yaitu perasaan terluka atau pahit. Karena terluka dan kepahitan itu tuh merupakan campuran antara kekecewaan, kesedihan, dan kemarahan. Nah, dalam perasaan itu tuh, kita terluka, kita merasakan kepahitan, betul kata Pak Gunawan, kita susah tuh untuk dekat dengan Tuhan. Kita senang, kita bisa dekat. Kita sedih, kita bisa dekat. Nah, yang susah adalah perasaan ini nih Pak Gunawan, kita merasakan kepahitan, kekecewaan yang dalam, dan kemarahan yang dalam. Rasanya membuat kita ingin menjauh justru dari Tuhan.
0: Ya, jadi itu harus sesuatu yang harus dipaksakan untuk tetap ya. Dilakukan, sekalipun senang atau tidak senang, tetapi ya. Kita harus agak memaksa diri supaya kita tetap berdoa, tetap membaca kitab suci, walaupun tidak terlalu panjang.
1: Betul, betul. Dan sekali lagi, ya tadi saya sudah tekankan, ada waktu-waktu kita benar-benar butuh lawatan Tuhan yang khusus itu. Jadi kita jangan ragu untuk berkata, Tuhan, hari ini nih rasanya saya gak akan kuat lewati tanpa Engkau berbuat sesuatu untuk saya secara khusus. Dan dia akan jawab, dia akan lakukan sesuatu untuk kita.
0: Ya, hal lain yang bisa kita lakukan apa, Pak Paul?
1: Yang kedua, kita mesti menurunkan pengharapan dan tuntutan. Kita tidak bisa berharap, apalagi menuntut, ia akan memperhatikan atau mengasihi kita. Gak bisa ya, dan ini yang kadang-kadang tetap kita lakukan. Kita berkata, kamu seharusnya tetap memperhatikan saya, kamu seharusnya ingat ini adalah hari anak kita ulang tahun, kamu seharusnya ingat ini janji kita untuk bertemu dengan teman, kok kamu bisa lupa? Gitu-gituan tuh yang kita mesti ini ya, apa tuh, kesampingkan, karena kebanyakan dia akan lupa. Kenapa dia lupa? Memang bisa jadi ya, karena dia lagi mabuk asmara, itu bisa. Tapi kalau dia anak Tuhan, besar kemungkinan kenapa dia lupa, karena pikirannya itu tuh udah tersedot, tercabik kemana-mana. Jadi untuk dia bisa memikirkan kita, apa-apa yang telah dia janjikan, apa-apa yang harus dilakukan, kebanyakan dia akan memang bisa lupa. Jadi kita turunkan ya standar tuntutan kita. Dan pada saat seperti ini kita harus melihatnya dari dua lensa. Di satu pihak dia adalah suami kita atau istri kita, tapi di pihak lain ia bukanlah suami kita atau istri kita. Sebab, nah begini, bila ia suami kita atau istri kita, ia kan tidak akan menjalin cinta dengan orang lain. Nah, singkat kata, kita tidak dapat berharap, apalagi menuntutnya, memperlakukan kita sebagai istrinya atau ya suaminya. Jadi ini nggak gampangnya di sini nih Pak Gunawan. Bagaimana menatap orang yang sama dari dua lensa itu? Dia adalah suami, tapi dia juga bukan suami. Nah, ini yang susah nih.
0: Ya, mungkin lebih susah lagi seperti tadi yang Pak Paul katakan, kalau sudah ada anak-anak, itu ya, menjelaskan kepada anak itu sulit. Mungkin kita bisa tidak terlalu berharap, tidak terlalu menuntut. Ya. Tetapi namanya ya, anak itu kan masih tetap satu rumah, Pak Paul. Ya. Ya. Anak kan menganggap ini masih tetap ayahnya atau ibunya ya, gitu Pak Paul. Dan tuntutan ya, ini yang sulit bagi korban ini tadi.
1: Itu betul sekali. Jadi ada orang yang bisa ya menurunkan standar buat dirinya sendiri. Nggak apa-apa lah, dia nggak perlakukan saya sebagai istrinya, dia kok nggak ingat saya, dia kok nggak memperhatikan saya. Tapi susah untuk dia melihat kok suami saya ini sekarang juga nggak perhatikan anak. Kok nggak ingat, anak ada janji mau ke dokter, kok dia nggak bawa. Dia kok lupa, anak ada janji mau ketemu siapa, dia janji mau nganter, kok dia gak nganter. Nah, kadang-kadang itu yang lebih susah untuk diterima. Namun, ini yang juga kita harus turunkan tuntutan kita. Seringkali memang dia gak lagi berfungsi sebagai seorang ayah atau sebagai seorang suami. Atau kebalikannya, kalau dia adalah perempuan, sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu. Jadi kita harus turunkan tuntutan itu dan selalu ingatkan diri kita. Ya, dia suami saya. Tapi iya, dia bukan suami saya. Jadi dua-duanya mesti kita katakan tuh. Kalau enggak, luka kita, pukulannya itu terlalu berat sekali.
0: Ya, mungkin kita bisa mengambil alih fungsinya itu, Pak Paul. Misalnya tadi Pak Paul katakan, mestinya dia suaminya ini mengantar anak atau istrinya itu mengantar anak. Karena tidak dilakukan, kita bisa mengambil alih itu. Tetapi pertanyaan anak-anak ini akan sulit kita jawabnya, Pak.
1: Biasanya kalau anaknya udah mulai besar ya, lebih baik kita memang beritahu terus terang. Karena kenapa? Anak, apalagi zaman sekarang, tahu ya, dia nonton, dia lihat temannya, orang tua temannya. Jadi kebanyakan anak-anak itu di atas usia 9-10 tahunan udah ngerti gini-ginian. Jadi daripada kita menyembunyikannya, mendingan ya udah kita bilang terus terang.
0: Ya, apakah ada lain lagi yang bisa kita lakukan, Pak Paul?
1: Ketiga, ya, pada akhirnya kita harus berhadapan dengan luka di hati. Luka di hati bermanifestasi dalam dua bentuk, yaitu kemarahan dan kesedihan. Kita marah karena ya kok tega ya menyakiti hati kita, membohongi kita, serta berkhianat kepada kita. Tapi kita juga sedih karena kita kehilangan orang yang kita kasihi. Ini aspek yang kadang luput dilihat ya oleh orang lain. Sebetulnya tuh kalau kita jadi korban selingkuhan, selain dari marah ya, sebetulnya sedihnya. Dan sedihnya adalah karena ini nih, dia orang yang kita kasihi dan sekarang benar-benar lepas dari kehidupan kita atau dari tangan kita. Nah, itu yang membuat kita sedih sekali. Nah, kita tahu ya, kemarahan dan kesedihan merupakan dua perasaan yang bertolak belakang. Kemarahan berada di atas, kesedihan berada di bawah. Jadi, bila kita sering marah, sering sedih, itu berarti apa? Kita diayun-ayun oleh perasaan-perasaan ini. Marah di atas, sedih di bawah, membuat kita akhirnya kehilangan kestabilan. Maka tidak jarang kita-kita yang dalam kondisi seperti ini nih gak stabil, Pak Gunawan. Emosi kita turun naik. Nanti anak ngomong apa, anak berbuat apa, kita udah langsung bisa emosi meledak. Nah, jadi memang gak gampang sekali untuk menjaga kestabilan ini ya. Jadi saya sarankan, karena kita nggak bisa ya menghilangkan semua perasaan ini, maka tindakan

0: karena kita ngerti lah ya, orang tua pasangan kita ya lihat ini anaknya ya belain anaknya, jadi enggak ya walaupun enggak seharusnya, tapi ini sering dilakukan. Mertua akhirnya nyalahkan kita, kamu tuh enggak bisa ngurus suamimu atau apa, sehingga akhirnya begini nih, terus ngebelain anaknya.
1: Nah, jadi ketika kita diombang-ambingkan oleh perasaan itu, kata-kata yang seperti itu yang dimunculkan itu tadi tambah membuat kita yang sudah mencoba untuk tenang ini goncang lagi gitu Pak Pon. Dan ini sulit sekali untuk dihindari Pak Pon.
0: Dan udah tentu nggak bisa dihindari, bukan saja ayunan emosi ini berdampak pada anak-anak kita, tapi juga nanti pada suami kita. Jadi ini suatu hal yang memang susah nih, karena begini, si suami kalau kita mau menangkan dia perlu menjumpai rumahnya sebagai tempat yang tentram, yang damai. Ini yang membuat dia tuh lama-lama berpikir, kok kalau saya pulang ke rumah kok damai ya, tentram ya. Nah, kalau di sana nanti kadang-kadang ribut loh atau apa. Jadi dia makin lebih terdorong untuk pulang ke rumah dibandingkan dengan pasangan selingkuhnya. Namun karena kan kita manusia, normal ayunan perasaan kita itu tuh nanti datang. Nah, waktu datang dia ada di situ, kita lagi marah, kok dia begini, kok dia begitu, kita keluarkan. Nah, akhirnya membuat dia berkata, wah, buat apa saya di rumah? Jadi seringkali akhirnya seperti lingkaran yang melilit kita gitu, susah sekali untuk kita lepaskan. Maka saya tadi anjurkan, kita mesti tumpahkan, keluarkan ya, ngomong dengan seseorang secara teratur ya, janji dengan hamba Tuhan atau seorang konselor atau seorang sahabat, sehingga ayunan emosi itu lebih bisa kita kendalikan.
1: Itu pun seringkali masih disalah mengerti, Pak Pol. Seolah-olah kita itu melarikan diri kepada orang-orang itu. Apalagi kalau sudah beda jenis gitu.
0: Ya, kita mesti jaga ya. Jangan sampai kita menumpahkan perasaan kita kepada lawan jenis kita. Itu berarti kita membuka peluang kita nanti jatuh dalam dosa yang sama ya. Jadi jangan, sebaiknya kita cari ya seorang hamba Tuhan atau seorang konselor atau ya seorang sahabat yang sesama jenis dengan kita.
1: Ya, supaya tidak menimbulkan masalah baru Pak Wal ya.
0: Betul.
1: Ya, tapi apakah ada lain hal yang bisa kita lakukan lain selain hal-hal itu tadi?
0: Yang terakhir adalah yang keempat, kita mesti memutuskan apakah kita akan pergi menemui rekan selingkuh pasangan kita atau tidak. Bila kita tidak siap dan kita takut lepas kendali, ya saya katakan jangan, tidak usah temui. Jika suami tahu dan besar kemungkinan ia akan membahayakan jiwa kita karena telah mengkontak rekan selingkuhnya, ya juga jangan lakukan. Sebab ada yang begitu tuh Pak Gunawan, yang ngancem dan sebagainya. Namun jika tidak demikian dan memang kita siap, mungkin ada baiknya kita pergi menemuinya, si rekan selingkuhnya itu. Kita tidak datang untuk mengemis agar ia memutuskan relasi dengan suami kita atau istri kita ya. Kita datang untuk memperlihatkan bahwa orang yang dilukainya adalah seorang manusia yang real ya. Kan sebelumnya dia hanya tahunya mungkin nama kita ya dan sebagainya, tapi sekarang waktu kita datang dia lihat kita ini manusia yang real. Singkat kata, kedatangan kita memberikan wajah pada nama yang mungkin saja telah diketahuinya. Dan tindakan ini mungkin sekali akan memberi dampak pada orang tersebut, pada rekan selingkuhnya. Kita tidak berharap ya dia akan segera memutuskan hubungan zinahnya, tapi setidaknya perjumpaan kita dengannya telah membuat perzinahannya menjadi personal. Artinya dia telah berzina dengan suami orang atau istri orang yang sekarang dikenalnya. Dan ia telah berandil menghancurkan hidup sebuah keluarga yang sekarang telah dikenalnya juga. Ya, jadi dengan kata lain, kedatangan kita membuat semuanya sangat personal. Dan satu hal lagi, perjumpaan kita dengannya mengingatkannya akan pertanggungjawabannya secara pribadi, bahwa ia telah terlibat dalam sebuah perbuatan dosa, baik kepada Tuhan maupun kepada diri sendiri atau kepada diri kita. Singkat kata, dia tidak bisa lagi lepas tangan.
1: Ya, hal seperti ini mungkin lebih mudah dilakukan oleh kalau si suami yang jadi korban, jadi pria ini yang datang kepada wanita, kepada orang pria. Laki yang pria lain gitu Pak Pol. Dibandingkan dengan kalau wanita atau istri kita yang datang menemui itu. Bukankah begitu Pak Pol?
0: Dan seringkali juga kalau laki-laki ya, kalau nggak hati-hati memang bisa nanti terjadi perkelahian. Jadi makanya tadi saya katakan, kalau kita tahu kita akan lepaskan

0: negeri, mendingan jangan. Jadi kalau kita mau memang mengkonfrontasi rekan selingkuhnya itu, siapkan hati. Siapkan hati dengan tujuan yang jelas. Bukan apa tuh mengemis, meminta dia memutuskan hubungan. Enggak. Enggak, kita enggak mau merendahkan diri kita seperti itu. Enggak, dia yang salah, kenapa kok jadinya kita yang mengemis-ngemis gitu. Enggak, itu enggak betul ya. Tapi ya kita masih siap dengan sikap atau jawabannya. Jadi kalau sikapnya kok kayaknya enggak mengacuhkan kita atau apa, udah kita terima. Tapi yang penting kita enggak mengemis, meminta-minta, enggak. Kita hanya datang, kita berkata, saya hanya mau engkau tak ketahui bahwa orang ini yang sekarang berhubungan denganmu adalah suami saya. Ini foto anak-anaknya. Jadi supaya kamu tahu, kamu sekarang terlibat dalam hubungan dengan seseorang yang telah berkeluarga. Dan kami semua sangat dilukai oleh tindakannya dan oleh tindakanmu. Udah, kita ngomong pendek aja seperti begitu, udah kita pulang. Kita gak tunggu jawabannya, enggak usah.
1: Ya, dan tidak meminta pertanggungjawaban apapun dari dia ya Pak Mama.
0: Enggak.
1: Yang seringkali terjadi itu justru orang yang diselingkuhi itu kalau sudah punya anak lagi gitu, justru datang ke rumah tangganya itu yang meminta pertanggungjawaban. Beritahukan ini loh, anak hubungan kami itu ada gini, itu suamimu itu. Itu yang justru seringkali terjadi daripada yang kembali tadi kami. Pak Pol usulkan itu Pak Pol.
0: Iya, kadang-kadang orang itu akan berbuat seperti itu kalau pasangan kita memang meninggalkan dia atau mulai menjauhkan diri dari dia. Dia akan langsung datang meminta pertanggungjawabannya.
1: Bapak, sebelum kita mengakhiri perbincangan ini, apakah ada ayat firman Tuhan yang ingin Pak Pol sampaikan?
0: Amsal pasal 5 ayat 22 mengingatkan, orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Orang fasik tertangkap dalam kejahatannya dan terjerat dalam tali dosanya sendiri. Kita mesti percaya bahwa Tuhan akan membalaskan kejahatan pasangan dan juga rekan selingkuhnya. Mungkin tidak hari ini, tetapi suatu hari kelak mereka akan tertangkap dan terjerat dalam dosa mereka sendiri. Jadi biarlah kita menunggu Tuhan bertindak dan membela kita. Tidak usah kita membalas. Kita benar-benar serahkan kepada Tuhan.
1: Iya. Terima kasih Pak Pol untuk perbincangan ini. Dan para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Pol Gunadi dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang ketika pasangan tidak bisa melepaskan selingkuhannya. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan

0: Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 10 5716. Sekali lagi, di nomor rekening 10 5716 10 5716 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap nih, Ma.
0: Loh, kok jadi Papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, Mana Kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai. Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronamie.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamiejogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
2: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin, termasuk vitamin A dan C, tanpa pemanis buatan, dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
1: Lactona Diabe, memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rota pasaraya. Sinatus 5,7 Petra FM.

be close with you, Lord. Dwell in your presence.

105,7 Petra FM. Shalom pendengar yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam program Waktu Teduh bersama Renungan Harian Terbitan Yayasan Pelayanan Gloria. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Izinkan Roh Allah memberikan kita hikmat agar kita dapat semakin mengenal, mengasihi, dan memuliakan Tuhan setiap hari.

Bagian firman Tuhan yang akan kita baca hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 8 sampai 18. Saya akan membacakan sebagian daripadanya. Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Pada zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun Ia bukan tidak menyatakan diri-Nya dengan berbagai-bagai perbuatan baik, yaitu dengan memberikan hujan dari langit dan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan. Pendengar yang mengasihi Tuhan, ayat yang kita renungkan secara khusus hari ini adalah dari Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Renungan hari ini berjudul Tujuan Berbuat Kebaikan. Saat kuliah, saya kerap kesulitan membayar biayanya. Pernah ada seorang bapak berbaik hati melunasi seluruh tunggakan biaya kuliah saya. Saya mengucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasihlah kepada Tuhan, jawabnya. Saat itu saya merasa harus berterima kasih kepadanya karena sudah mendonasikan uangnya bagi pendidikan saya. Namun kemudian saya sadar, memang demikianlah seharusnya. Harusnya kebaikan dipergunakan sebagai sarana untuk mengarahkan mata orang-orang agar memandang kepada Tuhan. Untuk alasan yang sama, Barnabas dan Paulus mengoyak pakaian mereka. Mereka menjelaskan bahwa mereka juga manusia biasa, sama seperti orang-orang lainnya. Perkara ajaib yang baru saja terlihat, yakni seorang yang kakinya lemah dan lumpuh sejak lahir, tetapi kemudian berdiri dan berjalan, bukanlah perbuatan baik mereka, melainkan perbuatan baik Tuhan. Tak perlu mempersembahkan kurban, karena mereka bukan sosok ilahi. Mereka hanya pemberita Injil yang memberitakan tentang Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Bukan Dewa Zeus dan Dewa Hermes turun dalam rupa manusia. Sebaliknya, Allah menyatakan kemurahannya di tengah-tengah umatnya. Selanjutnya, Barnabas dan Paulus menyatakan agar orang-orang itu semuanya meninggalkan perbuatan mereka yang sia-sia dan memandang kepada satu-satunya Allah. Masih banyak orang belum paham tujuan dari berbuat kebaikan. Akibatnya, timbul kekesalan atau kekecewaan saat kebaikan tidak ditanggapi secara menyenangkan. Saat ini, sadari akan apa yang seharusnya kita lakukan lewat kebaikan kita. Buatlah mata orang-orang memandang kepada Tuhan, maka akan meluap sukacita dalam hati, meski tak seorang pun menyanjung atau menghargai kebaikan kita. Hendaklah setiap perbuatan baik kita dipergunakan untuk mengarahkan mata orang-orang agar memandang kepada Tuhan.

Pendengar yang mengasihi Tuhan, apakah Anda diberkati melalui renungan harian? Jadilah berkat dengan mendukung pelayanan kami. Dukungan Anda dapat disampaikan melalui rekening Bank BCA nomor 45650000888 atas nama Yayasan Pelayanan Gloria. Informasi lebih lanjut mengenai renungan harian dapat dilihat di situs web kami.

Sahabat Petra yang terkasih dalam Kristus, pada doa malam hari ini, Kamis 17 September 2026, kita bersama menutup hari dengan menaikkan doa syafaat kepada Tuhan Yesus. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami bersyukur karena kami boleh bekerja, sekolah, kuliah, kami boleh berpelayanan, bahkan kami boleh melakukan banyak hal, bertemu dengan orang-orang, dan bahkan kami bisa memaknai semuanya di hari ini. Kami bersyukur ya Tuhan, kalaupun hari ini Tuhan juga mengizinkan kami untuk kami boleh berpikir, merasakan, dan juga kami bergerak. Semuanya karena Tuhan memberikan kami ruang untuk kami boleh merefleksikan apa sebenarnya tujuan kami di dunia ini. Maka ya Tuhan, kami sadar bahwa dalam hidup kami ini justru kami sering melupakan Tuhan. Ketika kami ada masalah, kami justru tidak mengingat Tuhan pertama kali. Maka Tuhan, kami memohon ampun atas dosa dan kesalahan kami. Saat ini ya Tuhan, di hadapan-Mu kami merendahkan diri kami, dan kami secara khusus berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit ataupun mereka yang sudah usia lanjut. Kami mau menyerahkan semua kekasih hati-Mu ini ya Tuhan. Kami menyebut nama-nama mereka. Ibu Mujira Sukino, Ibu Karciti Dens, Ibu Yohana Sulistiawati, Bapak Sri Raharjo, Ibu Widyatmi Sunaryohati, Bapak Sigit Santoso, Ibu Setiaji, Ibu Sukamari Marco Sumantri, Ibu Mursilah, Ibu Sri Sudarwahyuni, Ibu Jumari Sukimin, Bapak Wagio Mitro Hartono, Ibu Mariati Dalio, Ibu Sunarti Suyati, Bapak Soekarno, Ibu Marsiti Sujario, Ibu Sudarniasih, Ibu Natalia Lili, Bapak Bambang Suharto, Ibu Titi Indrayati Supeno, Ibu Mulyono, Bapak Mulyono Wiryodi Harjo, Ibu Siti Wianjani Mohadi, Ibu Sulasmi Harinto, Ibu Haryatun Sitiari, Ibu Sri Wahyuni Sri Widodo, Ibu Trinaryati Suroyo, Ibu Kusindra Stuti, Ibu Dwi Lestari Wianto, Ibu Retno Hasuti Suwondo, Bapak Sehono, Ibu Destiana Patminingsih, Bapak Heri Wahyu Mintono, Bapak Sumarno, Bapak Danang Agung Prabowo, Bapak Haryanto Yoso Wigroho, Bapak Heri Saktianto, Ibu Surip Hadi Mujiono. Tuhan, inilah para kekasih hati-Mu. Kiranya Tuhan memberkati, memberikan pertolongan, kekuatan, sehingga di dalam kelemahan tubuh yang dialami ataupun usia yang sudah lanjut, para kekasih hati-Mu ini tetap kuat di dalam pertolongan Tuhan. Tuhan juga berkati siap obat-obatan, makanan, minuman yang masuk ke dalam tubuh saudara kami ini. Kiranya semuanya itu menjadi sarana yang memulihkan dan menguatkan. Kami juga menyerahkan untuk keluarganya. Tuhan, kiranya memberkati dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan kesabaran, sehingga di dalam merawat dan menemani saudaranya itu, mereka tetap mengingat Tuhan. Tuhan, kami juga mengingat ya Tuhan untuk kehidupan Indonesia. Kami tahu ya Tuhan, negara kami ini sedang banyak sekali problem. Kami tahu Tuhan, di sana sini terjadi bencana alam, bahkan juga gunung meletus, kebakaran hutan, banjir yang tiba-tiba tanpa hujan, gempa bumi, banyak sekali Tuhan
Kami tahu Tuhan semuanya ini sangat menyedihkan. Tapi ini Engkau izinkan terjadi. Maka berikanlah kekuatan untuk saudara-saudara kami yang memang mereka harus mengalami semuanya ini. Biarlah mereka tetap kuat di dalam pertolongan dan penyertaan Tuhan. Kami juga menyerahkan untuk beberapa korban. Beberapa hari yang lalu ada kapal yang tenggelam dan bahkan beberapa belum ditemukan. Tuhan berkati, Tuhan tolong sehingga proses pencarian boleh berjalan dengan baik, lancar. Dan mereka, keluarga yang ditinggalkan tetap kuat. Mereka tetap beriman kepadamu. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk pemimpin negeri ini. Biarlah mereka memimpin dengan rasa takut akan Tuhan, bukan dengan ego mereka sendiri. Bila mereka sungguh-sungguh mementingkan kepentingan rakyat, bukan kepentingan mereka sendiri, maka Tuhan, tolonglah negeri ini, agar kami sebagai rakyat Indonesia sungguh-sungguh merasakan damai sejahtera yang dari Tuhan melalui pemimpin-pemimpin negeri ini. Tuhan, kami juga menyerahkan untuk kehidupan kami, pergumulan kami yang tidak mudah, dan apapun yang kami rasakan Tuhan, kami hanya menyerahkan di dalam tangan kasih-Mu, karena Engkaulah Allah yang senantiasa menolong kami. Kami yang sedang bergumul dengan kehidupan ekonomi kami, Tuhan juga kuatkan kami semua agar kami tidak memilih jalan pintas, pinjol, judol, ataupun sesuatu yang bisa menghancurkan diri kami sendiri. Tuhan kuatkan kami, kalau kami juga harus berjuang, apapun yang sedang kami lakukan, Tuhan kiranya bersama dengan kami semua. Malam ini ya Tuhan, kami juga akan melepaskan kelelahan kami dalam istirahat malam kami. Kami akan tidur, kiranya Tuhan menyertai kami, sehingga kami boleh mimpi indah, tidur yang nyenyak, dan hari esok kami akan menyambut dengan sukacita dan syukur karena Tuhan memberikan kami kesempatan untuk tetap berkarya. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk sepanjang hari ini, terima kasih untuk segala berkat Tuhan atas hidup kami yang tak pernah berhenti. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, selamat istirahat, tetap semangat di dalam Kristus. Saya Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo mohon diri dan mohon maaf bila ada kata yang kurang berkenan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.

0: from Jalan Damai Yogyakarta. This is 105.7 Petra FM,
1: the voice of love.
2: The voice of love.
3: Sahabat Petra, bagi Anda yang akan terus menikmati sajian-sajian dari Petra, silakan ke streaming Petra di www.sahabatpetra.com www.sahabatpetra.com.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin nagih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

0: berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, jangan khawatir kalau tiba-tiba air di rumah tiba-tiba mati atau alami kebocoran atau masalah lain. Jangan panik, segera hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman untuk mendapatkan solusi. Hubungi saja di informasi pengaduan 0858-7809-0003. Tim layanan pelanggan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman siaga untuk menerima laporan dan bertindak cepat. Dulur Tirta, dengan melaporkan masalah, Dulur Tirta membantu untuk menjaga kualitas dan stabilitas layanan air bersih untuk seluruh masyarakat Sleman. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara, katakan bagian terakhir, kasih setia Tuhan besar untuk selama-lamanya. Kasih Allah kita besar selama-lamanya. Haleluya.

0: temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh siap. Ayo ayo, buruan. Sudah siap nih mah.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik mah.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo mah, berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Streaming Petra, www.sahabatpetra.com.

Shalom sahabat Petra terkasih dalam Kristus. Sudahkah kita bersyukur untuk hari ini? Pada embun pagi hari ini, Kamis 17 September 2026, kita bersama membuka hari dengan sapaan Sabda Tuhan. Bersama saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo. Tema renungan hari ini adalah merendahkan diri memohon ampunan berdasarkan bacaan dari Nahum 1 ayat 1, 14 dilanjutkan pasal 2 ayat 2a. Mari kita siapkan hati dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bersama kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh menyambut hari yang baru, pagi yang baru. Kami akan mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan. Karena Engkaulah Allah di dalam diri Yesus Kristus yang adalah sang firman yang hidup. Biarlah firman-Mu menjadi dasar kami untuk melangkah dan menjalani hidup kami. Dan kiranya Roh-Mu yang kudus itu menuntun kami, membimbing kami, agar kami dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan melakukan dalam hidup kami setiap hari. Kini berfirmanlah Tuhan, sebab kami semua siap mendengarkan. Amin. Sahabat Petra, kita akan membaca dari Nahum pasal 1, ayat 1, 14, dilanjutkan Nahum pasal 2, ayat 2a. Yang begini bunyi firman Tuhan. Ucapan ilahi tentang Niniwe, kitab penglihatan Nahum, orang Elkos. Ayat 14. Terhadap engkau inilah perintah Tuhan. Tidak akan ada lagi keturunan dengan namamu. Dari rumah Allahmu, aku akan melenyapkan patung pahatan dan patung Tuhan. Kuburmu akan kusediakan, sebab engkau hina. Lihatlah, di atas gunung-gunung berjalan orang yang membawa berita, yang mengabarkan berita damai sejahtera. Rayakanlah hari rayamu, hai Yehuda. Bayarlah nasarmu, sebab tidak akan datang lagi orang dursila menyerang engkau. Ia telah dilenyapkan sama sekali. Pembongkar maju terhadap engkau. Adakan penjagaan di benteng. Mengintailah di jalan. Ikatlah pinggangmu teguh-teguh. Kumpulkanlah segala kekuatan. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sampai di sini pembacaan kita, tentu yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dalam hidup setiap hari. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, nats kita saat ini terambil dari Nahum 2 ayat 2a. Yang begini bunyinya. Sungguh Tuhan memulihkan kebanggaan Yakub seperti kebanggaan Israel. Sahabat Petra, suatu kali ada cerita dari anak-anak SMP. Mereka terdiri dari beberapa orang, katakanlah 4 orang. Mereka bersepakat hari Sabtu akan kumpul bersama, lalu setelah itu mereka akan mengerjakan tugas kelompok. Karena Senin akan dikumpulkan. Dan mereka hari Minggu hanya fokus untuk acara di gereja. Mereka pun bersepakat Sabtu jam 8 pagi mereka akan berkumpul di salah satu rumah. Katakanlah di tempat si A. Lalu datanglah hari Sabtu. Dan waktu itu semua sudah datang. Tapi ternyata dari 4 orang itu yang belum datang adalah si C. Lalu si B dan si D mencoba untuk menelpon. Ternyata tidak aktif. Bahkan si A juga mencoba
menelpon. Waduh, HP-nya tidak aktif, WA-nya hanya centang satu. Kemana sih? Kok kita ke rumahnya terlalu jauh dari rumahku? Ah, dihubungi berkali-kali juga tidak bisa. Dan pada akhirnya sampai siang pun si C tidak datang. Lalu akhirnya hari Senin mereka datang ke sekolah. Lalu si A bilang sama si C, kemarin kenapa kok gak datang ke rumah tuh loh, kan kita janjian untuk kerja kelompok. Wih, si C terkejut. Belum selesai dengan keterkejutannya, si B dan si D datang. Dan mereka juga marah. Gimana tuh kamu itu? Kita itu sudah sepakat kok. Kok bisa-bisanya kamu itu gak datang? Akhirnya kan cuma kita bertiga yang kerja. Wah, di situ langsung si C mengatakan, waduh iya, kita sudah janjian ya. Waduh, saya mohon maaf banget, mohon maaf. Karena Sabtu kemarin aku tuh diajak bapak ibuku dari subuh ke tempat nenekku keluar kota. Aku kok ya lupa banget ya kalau kita ada janjian ketemu kerja kelompok. Dan lagi pula waktu itu HP-ku itu ketinggalan. Lah malamnya belum tak cas pulang-pulang aku ya kaget. Loh kok ada begini? Tapi ya akhirnya HP-ku juga rusak. Karena gak tahu sudah tua juga HP-nya. Ini aja aku mau rencana beli HP nanti pulang sekolah. Aduh, nyuwun ngapunten ya. Maaf banget sepurane ya konco-konco. Maaf banget. Lalu teman-temannya bilang, yowis tapi jangan diulangi lagi. Ya sudah nanti kita idemu apa sebelum kita kumpulkan. Untungnya ini pelajaran jam terakhir. Coba kalau awal. Sekarang kamu mikir apa, dicatat di sini. Oke? Oke. Akhirnya mereka pun bisa menyelesaikan masalah mereka. Ya, cerita ini mungkin sederhana. Dan bahkan sering terjadi dalam kehidupan kita hari-hari. Tetapi apa yang menarik? Yang menarik adalah ketika kita pernah di posisi si C. Ketika kita sudah membuat janji bersama orang lain, ternyata kita lupa. Sebenarnya ada dua kemungkinan yang bisa menjadi respon kita. Respon kita dari yang pertama bisa jadi kita balik marah karena dimarahi. Wong kita lupa beneran. Atau respon yang kedua, seperti si C dalam cerita tadi. Dia sadar kesalahannya dan dia meminta maaf. Lalu berusaha untuk memperbaiki dan mencoba lagi. Kira-kira yang manakah karakter kita? Ya, idealnya seperti C dalam cerita tadi. Dia sadar bahwa dia salah, lalu dia minta maaf kepada semua temannya, dan juga dia mencoba untuk memperbaiki lagi. Untung masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat bacaan kita hari ini juga sedang bicara tentang itu. Bagaimana Niniwe itu menjadi sebuah tempat di mana waktu itu orang Yehuda, bangsa Israel, sedang berjuang dalam kehidupannya dan juga iman percayanya kepada Tuhan. Mereka akhirnya bisa dikalahkan. Tetapi ketika mereka diserang bangsa Asyur untuk ditaklukkan, ternyata Tuhan tidak tinggal diam. Walaupun Tuhan sedih karena banyak sekali orang-orang Israel yang mencoba menyembah berhala, mencoba lari dari Tuhan, bahkan memilih jalan pintas. Tetapi ketika Tuhan, cinta kasihnya lebih besar itu, tidak mau membiarkan umatnya
darinya, maka Tuhan pun mengirimkan nabi bernama Nahum. Sehingga waktu itu melalui Nahum, Tuhan ingin agar Yehuda bisa sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan. Ya, mereka diminta untuk sadar bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Dan dari kesadaran itulah akan membuat mereka bisa bertobat, meminta ampun pada Tuhan, karena mereka pernah menyembah berhala. Dan ternyata benar, mereka pun bertobat. Mereka sadar mereka salah. Mereka memohon ampun pada Tuhan, dan mereka berusaha untuk memperbaikinya. Sabda Tuhan hari ini sebenarnya mudah untuk kita pahami. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana dengan kehidupan kita, sahabat Petra? Apakah sehari-hari ini kita memiliki kesadaran bahwa kita pernah salah, bahwa kita masih berdosa, kita masih membiarkan dosa-dosa itu melekat dalam hidup kita? Apakah kita mau membiarkan hal itu berlama-lama dalam hidup kita, dan kita terlalu asyik terlena dengan dosa itu? Ataukah kita mau belajar untuk waspada, untuk sadar, menyadari, mengakui di depan Tuhan bahwa kita tidak layak sebenarnya untuk dicintai Tuhan? Tetapi karena Tuhan tidak akan pernah bisa berhenti mencintai kita, maka satu-satunya jalan adalah kita harus bertobat, menyadari bahwa kita salah, menyadari bahwa kita menjauh dari Allah, dan menyadari bahwa kita harus kembali ke arah Tuhan. Maka sahabat Petra yang terkasih, mumpung masih ada kesempatan, biarlah kita menjadi bangsa yang tetap dicintai Tuhan. Biarlah kita menjadi anak yang tetap dekat dengan Tuhan. Mari kita merendahkan diri kita dengan sadar sepenuhnya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Akui bahwa kita salah. Kita mohon ampun pada Tuhan agar jalan kita di sisa hidup kita ini sungguh-sungguh disertai oleh Tuhan Sang Empunya kehidupan. Akhirnya sahabat Petra, selamat menjalani hari ini dengan merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, menyadari bahwa tanpa Tuhan kita tidak pernah bisa melakukan apapun. Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sadar bahwa hidup kami ini adalah milik-Mu. Kami tahu Tuhan, kami seperti bangsa Israel yang masih tergoda, memiliki berhala-berhala kami sendiri. Entah itu masalah kami, entah itu kesenangan kami, entah itu hal-hal yang mencoba memisahkan kami dari Engkau. Ampunilah kami ya Tuhan, dan ajarlah kami untuk sungguh-sungguh meninggalkan semuanya itu. Karena Engkau Allah yang terus-menerus mengasihi kami dan tidak ingin membuat kami jatuh. Maka Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami. Dan biarlah firman-Mu ini sungguh-sungguh memampukan kami untuk kami hidup di dalam pertobatan kami, menghidupi pertobatan itu dengan terus melakukan kehendak-Mu. Sepanjang hari ini Tuhan,
seluruh aktivitas kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, semua rencana kami. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga apa yang kami lakukan sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga menyerahkannya Tuhan untuk kesehatan kami semua. Tuhan kiranya menolong kami, memberikan kami kekuatan pertolongan, kebahagiaan, sehingga apapun yang kami rasakan dan alami hari ini, kami tetap bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, inilah doa kami, dan hanya di dalam namamu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Demikian sahabat Petra terkasih dalam Kristus, kiranya sabda Tuhan meneguhkan dan menguatkan kita senantiasa, khususnya dalam menjalani waktu hari ini. Materi renungan ini bersumber dari Sabda Winedar atau Sadar karya Sinode GKJ. Saya, Pendeta Nugraheni Siwi Rumanti dari GKJ Ambarukmo, mohon diri dan mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Sahabat Petra, selamat mengisi waktu sebagai saluran berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.

0: Wow, mana kampus Condong Catur resmi dibuka?
1: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
0: Ada diskon spesial,
2: flash sale,
0: tebus murah,
3: hadiah menarik,
0: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
4: Belanja kebutuhan harian,
0: lebih hemat,
5: lebih seru,
0: lebih untung.
1: Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
0: Mana kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
1: Mana kampus? Hematnya juara.
0: Mana kampus?
6: Petra. Stream.

0: Dulur Tirta, mohon perhatiannya. Kini pembayaran tagihan non-air, pembayaran pembukaan segel, dan pembayaran tagihan sambungan baru bisa melalui online juga loh. Untuk lengkapnya, cek di media sosial kami @pdamtirtasembada melalui Instagram, di X, TikTok, dan Facebook. Oh ya, untuk kemudahan dan kelancaran Dulur Tirta semua, jangan lupa lakukan pembayaran sebelum tanggal 21 di setiap bulannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, air bersih PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman adalah layanan krusial untuk kesehatan keluarga dan industri. Kami berkomitmen menyediakan air layak konsumsi dan non-stop. Dengan infrastruktur yang dijamin kebersihannya, Dulur Tirta bisa fokus pada aktivitas tanpa khawatir krisis air. PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman menjamin kebutuhan air bersih Dulur Tirta semua. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Petra.

0: Ayo, mana nih pencetak mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Dia rajaku.
1: Air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM. Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
2: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

Saudara pendengar, selamat berjumpa di acara Renungan Sentuhan Hati. Program ini terselenggara atas kerjasama antara Radio Kesayangan Anda, Renungan Sentuhan Hati, dan Yayasan Yaski. Adalah menjadi doa dan sukacita tersendiri jika kehadiran kami boleh memberkati saudara setiap hari. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas. Selamat mengikuti.

0: cara Tuhan menyatakan dirinya. Jika Anda ingin lebih mengenal Tuhan, bangunlah kebiasaan mempelajari Alkitab dan berdoa. Firman Tuhan dari kitab Roma pasal 1 ayat 18 sampai dengan 21.
1: Hukuman Allah atas kefasikan dan kelaliman manusia. Sebab murka Allah dinyatakan dari surga atas segala kefasikan dan kelaliman manusia yang menindas kebenaran dengan kelaliman, karena apa yang dapat mereka ketahui tentang Allah nyata bagi mereka, sebab Allah telah menyatakannya kepada mereka. Sebab sifat-sifatnya yang tidak tampak, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat tampak dan dipahami dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia sebagai Allah atau mengucap syukur kepadanya. Sebaliknya, pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap.
0: Saudara pendengar, renungan sentuhan hati. Perhatikanlah urat-urat halus pada sehelai daun. Maka Anda akan mengalami keindahan Tuhan. Amatilah badai petir yang mengamuk. Maka Anda akan menyaksikan kuasanya. Kita tidak perlu mencari jauh-jauh dari alam untuk memahami bahwa Tuhan itu nyata. Paulus berkata bahwa penyataan diri Tuhan melalui alam semesta sudah cukup untuk membuat orang yang menyangkal keberadaannya tak dapat berdalih. Roma pasal 1 ayat 20. Tetapi alam semesta tidak dapat memberi kita gambaran yang utuh. Itu sebabnya Dia memberi kita firman-Nya. Alkitab menyingkapkan karakter Tuhan dan menjelaskan harapan-harapannya dari orang percaya. Melalui Alkitab, kita dapat belajar tentang Bapa dan cara hidup yang Dia mau kita jalani. Seperti dikatakan 2 Timotius pasal 3 ayat 16, seluruh kitab suci diilhamkan Allah dan bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara pendengar, Alkitab mengajarkan tentang firman yang hidup, Yesus Kristus, yang merupakan penyataan diri Allah yang sepenuh-penuhnya. Bapa Surgawi ingin manusia mengenal Dia secara mendalam, dan untuk memungkinkan hal itu, Dia mengutus anak-Nya menjadi manusia. Yesus berkata, "Jika kamu mengenal Aku, kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Yohanes pasal 14 ayat 7. Jadi, biarlah keagungan ciptaan mengarahkan Anda kepada Sang Pencipta, dan kemudian, untuk mengenal Dia lebih dalam lagi, luangkanlah waktu untuk membaca firman-Nya setiap hari.

0: renungan sentuhan hati untuk hari ini. Puji Tuhan bila Anda beroleh berkat melalui renungan sentuhan hati ini. Sampaikan kesaksian dan komentar Anda melalui WA ke nomor 0819-269-1000. Sekali lagi, 0819-269-1000. Lalu ketik 5 untuk Yayasan Yaski dan ketik 2 untuk Humas Yaski. Anda juga dapat mengirimkan surat elektronik ke redaksi @sentuhanhati.com atau kunjungi website www.sentuhanhati.com. Renungan Sentuhan Hati ini juga hadir dalam bentuk video melalui kanal YouTube Renungan Sentuhan Hati yang hadir setiap pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Pastikan Anda berlangganan dengan subscribe, like, and share ke sesama. Renungan Sentuhan Hati dikupas lebih jelas.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma.
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Wow, Mana Kampus Condong Catur resmi dibuka.
5: Sahabat Petra yang tinggal di Condong Catur dan sekitarnya, siap-siap serbu promonya.
6: Ada diskon spesial,
7: flash sale,
6: tebus murah,
7: hadiah menarik,
6: dan masih banyak promo kejutan lainnya.
5: Belanja kebutuhan harian,
6: lebih hemat,
7: lebih seru,
6: lebih untung.
5: Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari. Mana Kampus Condong Catur? Buka setiap hari jam 8.30 pagi sampai 21.30.
3: Mana Kampus Condong Catur? Belanja hemat, promonya dahsyat, harganya bersahabat. Jangan sampai ketinggalan.
5: Mana kampus? Hematnya juara.
6: Mana Kampus?
8: Petra. Streaming Radio.

0: komplikasi diabetes berkembang secara bertahap. Salah satu yang harus dilakukan adalah mengatur pola makan. Lactona Diabe, pangan khusus untuk penderita diabetes. Berikut ini kata ahli gizi kita tentang Lactona Diabe.
1: Tinggi serat pangan yang berasal dari inulin untuk membantu mempertahankan fungsi saluran cerna. Serat pangan persajian Lactona Diabe dapat memenuhi 13% kebutuhan serat harian Anda. Tinggi 4 mineral yaitu kalsium, fosfor, iodium, dan selenium. Sumber protein yang bermanfaat untuk membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Kalsium membantu dalam pembentukan dan mempertahankan kepadatan tulang dan gigi Anda. Tinggi 11 vitamin termasuk vitamin A dan C tanpa pemanis buatan dengan pemanis isomaltulosa yang diserap secara perlahan oleh tubuh sehingga membantu mengontrol kadar gula tetap stabil.
0: Lactona Diabe memenuhi kebutuhan nutrisi harian Anda tanpa takut gula darah melonjak dengan nutrisi lengkap. Selamat datang lagi bahagia. Lactona Diabe bisa Anda dapatkan di mana kampus dan di rute pasaraya.
2: Petra,
3: Streaming Radio.

0: Hayo, mana nih pencinta mie? Mana suaranya? Udah mulai bosen sama mie yang rasanya itu-itu aja? Pengen masak mie dengan rasa lebih otentik, tekstur lebih kenyal, dan bikin agih? Nah, saatnya upgrade masakan mie kamu dengan Rona Mie. Rona Mie adalah produsen mie mentah segar dari Jogja yang menghadirkan berbagai pilihan mie berkualitas. Mulai dari mie basah, mie ramen, mie udon, sampai kue tio gandum, semuanya dibuat dari bahan baku pilihan dan tanpa pengawet. Hasilnya, tekstur mie lebih kenyal, rasa lebih otentik, dan siap diolah jadi berbagai menu mie favorit kamu. Cocok banget untuk masak di rumah ataupun untuk usaha kuliner. Rona Mie juga sudah tersertifikasi BPOM dan halal, jadi lebih aman dan terpercaya. Yuk, rasakan sendiri kualitasnya. Pesan sekarang di www.ronami.com atau Shopee kami, Rona Mie Jogja. Instagram, @ronamijogja. Alamat kami, Jalan Lobaningratan 2, Yogyakarta. Butuh informasi cepat? Hubungi customer service Rona Mie di 0816-426-1339. Rona Mie, inovasi rasa tiada henti.
1: Petra, streaming radio.

0: Dulur Tirta, untuk selalu menjamin kualitas air, PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman sudah melalui serangkaian uji laboratorium ketat, memastikan tidak ada bakteri atau zat berbahaya. Tim kontrol kualitas kami bekerja setiap bulannya dengan melakukan pengecekan di Labkesda Kabupaten Sleman dan diawasi oleh Dinkes Kabupaten Sleman. Itu semua kami lakukan untuk menjaga standar mutu tertinggi, dari sumber mata air hingga sampai ke keran rumah Dulur Tirta semua. Air PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman, jelas kualitasnya, jelas asalnya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Streaming Petra www.sahabatpetra.com.

105,7 Petra FM. Selamat pagi sahabat Petra. Sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini? Bahagia sekali kami bisa menjumpai Anda dengan program Bun Pagi, program yang akan menemani awal aktivitas Anda sepanjang pagi hari ini. Kami siap menghadirkan lagu-lagu rohani pilihan yang sudah kami pilihkan dan siap kami hadirkan ke ruang dengar Anda untuk menemani segala kesibukan Anda di pagi hari ini. Ada juga beberapa sajian yang sudah kami siapkan untuk kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Nanti ada sapaan firman Tuhan yang nanti akan dibawakan oleh Bapak Pendeta Purwantoro Kurniawan dari GKJ Ambarukmo. Ada juga petunjuk kehidupan bagi kita semuanya melalui Guidelines for Living yang akan disampaikan oleh Dr. Salah. Dan pagi hari kita juga akan dilengkapi dengan inspirasi iman dari Bimas Kristen Kabupaten Sleman. Dan di Bun pagi hari ini, bagi sahabat Petra yang ingin merequest lagu-lagu rohani yang sangat ingin Anda dengar melalui Radio Petra, Anda bisa merequest lagu-lagu rohani tersebut dengan mengirim pesan ke nomor 0856-0202-4567, 0856-0202-4567. Lagu-lagu yang Anda request akan kami putarkan sepanjang program Bun pagi hari ini. Mari sahabat Petra, kita sambut pagi hari ini bersama-sama dengan Bun Pagi di 105,7 Petra FM.

Shalom alaikum, Bapak Ibu saudara sekalian, para sahabat Petra yang diberkati Tuhan dimanapun berada. Kita bertemu lagi di dalam Renungan Embun Pagi, edisi Jumat 18 September 2026. Melalui pancar siar Radio Petra pada gelombang 105.7 FM yang senantiasa mengumandangkan kasih dan perdamaian. Sehingga terus kita akan mewujudkan bagaimana kita mewujudkan kasih kepada sesama. Sehingga sudahkah Anda mengasihi orang lain hari ini adalah santi tentang bagaimana cara kita terus mengedepankan hal baik sesuai dengan ajaran kasih Tuhan Yesus Kristus. Dan bahkan Tuhan Bapa di surga menyatakan kasihnya untuk seluruh umat manusia. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai para sahabat Petra. Bersama dengan saya, Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo. Pembacaan Sabda Tuhan melalui 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. 2 Korintus pasal 13 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan tema ujian. Sebelum kita mendengarkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada-Mu Tuhan, sumber pertolongan kami. Engkau berikan hari baru bagi kami dengan segala keberadaan hidup kami. Ketika kami tidak ada permasalahan, ataupun ketika kami masih merasakan ada pergumulan. Senantiasa ada dalam naungan rahmat-Mu ya Tuhan. Roh Kudus memberi daya, karena iman kami dalam Yesus Kristus. Engkau berikan kami sabda, sebagai dasar bagi kami melaksanakan setiap tugas kewajiban, sebagai bukti Engkau berbelas kasih. Jadi pedoman seluruh langkah kehidupan kami arah ketika kami melaksanakan apa yang Engkau kehendaki. Karena iman kami kepada Yesus Kristus. Kami siap mendengarkan sabdamu Tuhan karena Roh Kudus yang membimbing kami. Dan semuanya menjadi berkat. Karena kami memohon dalam nama Tuhan Yesus Sang Sabda Sejati. Amin. Demikian pembacaan 2 Korintus 13. Ayat 5 sampai dengan 10 saya sampaikan. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Apakah kamu tidak yakin akan dirimu bahwa Kristus Yesus ada di dalam diri kamu? Sebab jika tidak demikian, kamu tidak tahan uji. Tetapi aku harap bahwa kamu tahu bahwa bukan kami yang tidak tahan uji. Kami berdoa kepada Allah agar kamu jangan berbuat jahat, bukan supaya kami nyata tahan uji, melainkan supaya kamu ini boleh berbuat apa yang baik. Sekalipun kami sendiri tampaknya tidak tahan uji. Karena kami tidak dapat berbuat apa-apa melawan kebenaran. Yang dapat kami perbuat ialah untuk kebenaran. Sebab kami bersuka cita apabila kami lemah dan kamu kuat. Inilah yang kami doakan, supaya kamu menjadi sempurna. Itulah sebabnya sekali ini aku menulis kepada kamu ketika aku berjauhan dengan kamu, supaya bila aku berada di tengah-tengah kamu, aku tidak terpaksa bertindak keras menurut kuasa yang dianugerahkan Tuhan kepadaku untuk membangun
dan bukan untuk meruntuhkan. Demikian pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang melaksanakan kehendak Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Para sahabat Petra yang diberkati Tuhan, manusia tidak akan bisa lepas dari apa yang namanya ujian. Bahkan menguji diri untuk sesuatu hal yang hendak dijalani ketika berproses. Ketika ada dalam kandungan ibu, janin sudah harus menghadapi ujian. Dilahirkan, tumbuh kembang dewasa, melaksanakan aktivitas penuh dengan ujian. Bahkan sampai ketika masuk ke dalam keabadian, berhadapan dengan pengadilan ilahi, juga bermakna ujian. Tidak hanya berkaitan dengan soal kemampuan, kepandaian, tentang bagaimana seseorang diuji seperti layaknya siswa atau murid atau mahasiswa, tapi juga mental, secara psikologi, bahkan juga spiritual berkaitan dengan iman. Perihal ujian, dengan kata uji menempatkan kesadaran bagi kita untuk tahu secara persis dengan kesadaran penuh bahwa apa yang kita lakukan berada pada nilai-nilai tertentu. Ada tata aturan yang harus kita mengerti. Diperlukan penalaran pemahaman soal rasa. Semuanya bermuara pada keputusan hati. Dan ini dilakukan dengan sadar. Hati menjadi pusat kesadaran bagi manusia untuk menentukan apakah ia tahan uji atau dia tidak tahan uji. Ketika seseorang bergumul dengan rasa lapar, pemikiran manusia sudah berbagai hal yang hendak ia lakukan. Apakah dia menjadi tahan uji untuk menahan lapar? Atau kemudian ia tidak tahan uji hingga melakukan hal-hal dengan keinginan agar rasa lapar itu terpenuhi. Bisa saja dia menempatkan kesadaran sebagai keputusan serba nekat melakukan tindakan yang tidak benar. Ada banyak hal yang membuat kita sadar. Hidup ini benar-benar penuh dengan ujian. Paulus menyadari betul jemaat yang ia dirikan di Korintus bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Ada kelompok-kelompok yang lain. Kelompok Kepas, kelompok Apolos. Mereka bergumul untuk tidak mudah ternyata menyatukan hati sebagai anggota tubuh Kristus Yesus. Mereka memiliki Tuhan Yesus. Namun dari kesaksian surat Rasul Paulus di Korintus, sedemikian rupa hal tidak benar telah mereka pilih. Rasanya mereka tidak tahan uji untuk melakukan hal tidak benar. Sementara mereka beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang dipertanyakan oleh Rasul Paulus di dalam surat yang ia tulis sendiri pada bagian ini. Ujilah dirimu sendiri. Apakah kamu tetap tegak di dalam iman? Selidikilah dirimu. Sungguh ini adalah
ungkapan tulisan dari Paulus untuk jemaat berefleksi, mengoreksi diri, mawas diri. Dan bahkan Paulus mengungkapkan kesadaran dan juga kerendahan hati bisa terjebak tidak tahan uji di dalam melayani jemaat. Ia sadar sepenuh hati manusia yang lemah. Namun demikian, ia menjadi bangkit untuk melihat kebenaran Tuhan lebih utama. Hingga perbuatan baik ia tunjukkan kepada jemaat. Supaya dengan kelemahan-kelemahan yang ia ungkapkan dalam pelayanan, ia ingin melihat jemaat justru bisa menjadi kuat. Jemaat diajak untuk berjalan pada kesempurnaan. Karena iman di dalam Yesus Kristus yang ada di dalam diri jemaat yang dikasihi oleh Tuhan melalui dedikasi dan pelayanan Rasul Paulus. Ibu, Bapak, Saudara sekalian, apa yang diperjuangkan Rasul Paulus adalah perjuangan untuk sedemikian rupa menundukkan diri agar hal baik dalam kebenaran menuju kesempurnaan dengan perbuatan baik itulah yang ia utamakan. Sebab apa? Ketika ia sadar manakala bersama dengan jemaat, ia bisa berlaku keras sebagai seorang rasul. Ia bisa menggunakan kekuasaan sebagai hamba Tuhan yang memiliki legalitas melayani umat sebagai pemimpin. Namun justru di sini letak tentang bagaimana ia merendahkan diri. Tidak mengungkapkan paksaan atau memaksa jemaat. Sebab yang ia inginkan adalah bagaimana membangun dan tidak meruntuhkan. Bila berkaitan dengan kata ujian sebagai tema pada renungan embun pagi saat ini, dua hal yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu Saudara sekalian sebagai refleksi untuk kita semua. Yang pertama, sabda Tuhan ini benar-benar menolong kita untuk berefleksi, untuk mau mawas diri. Siapakah kita di tengah perjuangan hidup tentang apa yang harus kita lakukan ke depan? Kita diberi kesempatan untuk menimbang-nimbang dengan cara Tuhan dalam kebenaran. Yang selanjutnya kita harus mewujudkan perbuatan baik. Sebab perjalanan kita adalah perjalanan menuju kesempurnaan. Setiap hari kita akan berhadapan dengan risiko. Setiap hari kita akan dalam suasana memilih tentang bagaimana kita harus melakukan sesuatu hal. Diperlukan kesadaran, kepekaan. Kita memiliki anugerah panca indera tentang bagaimana itu harus dipergunakan sedemikian rupa. Tidak mudah. Namun itulah yang namanya ujian. Kita harus menguji diri. Menimbang dengan sepenuh hati tentang hal baik ke depan akan menolong kita untuk memiliki daya memilih kebenaran. Sekalipun harus berjuang sedemikian rupa dan itu tidak mudah sekali lagi. Namun ketika kita beriman di dalam Yesus Kristus, disinilah letak tentang bagaimana perjuangan Yesus yang tahan uji dari berbagai penggodaan, dari berbagai pencobaan, bahkan penderitaan pun
jalan penderitaan pun Yesus pilih. Inilah yang kedua yang mau saya sampaikan pada Bapak Ibu cara sekalian kita berefleksi. Bagaimana menundukkan diri untuk tidak mengedepankan egoisme, perlawanan yang sedemikian rupa mengabaikan kebenaran. Bukan berarti kita kehilangan segala-galanya hingga kekecewaan muncul yang sedemikian rupa justru kita berbuat hal yang tidak dikehendaki oleh Tuhan atau di luar apa yang Tuhan rancangkan dengan segala kebaikan itu. Egoisme menolong kita untuk melihat secara objektif bahwa diri kita ini adalah pribadi-pribadi yang diberi kesempatan untuk berjuang, mengedepankan nilai-nilai, dan tentu saja teladanan akan Yesus Kristus kembali menyadarkan kita pilihan yang sulit. Namun ketika kita sadar bahwa ada Tuhan, ada Roh Kudus yang bekerja, pilihan yang sulit itu akan juga kita tundukkan dengan cara Tuhan atau di dalam cara Tuhan. Sebagaimana Paulus tidak mengungkapkan keinginan memaksa jemaat dengan keras, ia menyadari bahwa itu tidak akan memberikan hasil. Ia sadar ketika ada di tengah jemaat, mungkin dia bisa mewujudkan hal itu. Namun Paulus sadar, ia harus membangun jemaat. Ia tidak ingin jemaat hancur. Ia ingin jemaat dalam kepelbagaian sebagai satu kesatuan anggota tubuh Kristus, benar-benar memiliki kerendahan hati. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, hidup akan terus berlanjut. Ada banyak hal yang membuat kita harus memilih. Maka menguji diri dengan mawas diri, menempatkan kesadaran, kerendahan hati karena kita mampu menyingkirkan egoisme semata-mata karena kita beriman kepada Tuhan Yesus Kristus yang menimbang-nimbang segala sesuatunya di dalam hati kita sesuai dengan pranata-pranata yang Tuhan kehendaki. Sekali lagi, betapapun sulit, namun kita yakin harapan Rasul Paulus, kita semua berjalan pada kesempurnaan, adalah untuk kebaikan. Karena kebenaran akan berlangsung dan itu bermanfaat untuk membangun kehidupan ini, apapun wujud dan bentuknya. Mari kita mantapkan langkah dengan hati yang terbuka atas terang kasih Tuhan dengan firman-Nya. Roh Kudus menolong kita, membimbing kita untuk tahan uji terhadap banyak hal yang membuat kita hanya menuju pada kesalahan dan berujung pada dosa. Kita akan memilih menguji diri, berjalan di dalam kebenaran Tuhan dengan segala kebaikannya. Karena di situ kita menemukan kemuliaan Tuhan yang membangun kehidupan ini. Di dalam iman kita pada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Mari hati, pikiran, tutur, dan sikap kita benar-benar kita tempatkan dalam kesadaran, mawas diri, dan kerendahan hati. Hingga kita menyingkirkan egoisme, supaya yang ada adalah kemenangan. Karena karya agung Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, Engkau menganugerahkan sabda yang menolong kami untuk terus menguji diri, menyelidiki diri, layakkah kami ketika kami memaksakan kehendak dengan egoisme. Hingga seringkali kami salah pilih menentukan apa yang harus kami lakukan. Sebagaimana kami belajar dari jemaat Tuhan di Korintus yang beroleh hikmat,
hikmat dari Rasul Paulus. Sesungguhnya menolong kami untuk memilih hal baik, karena kebenaran sehingga hal baik pula yang kami lakukan. Di dalam iman kami kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, kami beroleh teladan untuk kami menjadi tahan uji, hingga kami memilih apa yang Engkau kehendaki dalam bimbingan dan tuntunan Roh Kudus. Hingga kemuliaan-Mu Tuhan nyata untuk kami membangun hidup ini dalam perjalanan kami menuju pada kesempurnaan dengan cara Tuhan. Betapapun terbayang persoalan pergumulan dan hal sulit yang harus kami pilih, bahkan seringkali ketika kami berjalan masih harus memikul salib, namun itulah cara yang Tuhan kehendaki, yang sesungguhnya justru membuat kami kuat, kami tegar, dan Engkau Tuhan yang menyertai kami, memberi daya. Oleh karena itu, kami mohon berkat-Mu Tuhan, ketika kami menjalani aktivitas kegiatan kami di hari ini. Engkau berkati dengan apa yang kami lakukan untuk meraih cita-cita harapan melaksanakan tugas kewajiban kami. Kami juga ingat kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang bergumul dalam situasi yang sulit karena persoalan penderitaan. Situasi keadaan rumah tangga, perekonomian, pekerjaan, raga yang diliputi sakit penyakit. Anggota keluarga ini perjuangkan untuk hal baik ke depan dengan apa yang dicita-citakan dan diharapkan pula. Anggota keluarga yang bergumul karena situasi keadaan anggota keluarganya didera sakit penyakit yang menjalani perawatan di rumah ataupun di rumah sakit. Secara khusus kami ingat dan mohon berkat-Mu secara khusus Tuhan untuk Bapak Sumarno dari GKJ Ambarukmo. Sekian lama dalam kondisi belum sadar, keluarga dengan tekun melayani, mendampingi dengan segala pengharapan. Dan berkati senantiasa untuk upaya kesembuhan. Dan berkati pula gereja-gereja di dalam melaksanakan setiap tugas kewajiban, mengungkapkan apa yang menjadi kesaksian dan pemeliharaan keselamatan dari berbagai kegiatan, relasi antar gereja berbagai denominasi. Dan berkati senantiasa ketika kami menjalin kebersamaan dengan banyak pihak untuk terus kami wujudkan toleransi. Secara khusus ulang tahun GKJ Karawang Gendo memasuki tahun ke-14, Tuhan berkati. Dan berkati pula ya Tuhan tentang bagaimana perjuangan saudara-saudara kami banyak pihak untuk menyadarkan dan mengingatkan secara kritis pemerintahan bangsa dan negara kami. Ketika kami masih merasakan keprihatinan dengan kebijakan-kebijakan yang membuat rakyat bergumul juga dalam situasi yang sulit karena dampak dari kebijakan. Bahkan ketidakpercayaan yang terus terwujud. Dan menjadi sarana koreksi bagi pemerintahan bangsa dan negara kami, khususnya Presiden dan Wakil Presiden. Juga upaya perdamaian di Papua kami mohon berkat-Mu Tuhan, ketika masih banyak korban dengan kekerasan yang dilakukan mereka-mereka yang ingin keluar dari NKRI, hingga harus merelakan nyawa bagi saudara-saudara kami yang berjuang di Papua. Tuhan ingatkan mereka-mereka yang berperilaku keji. Tuhan tolong saudara-saudara kami yang ada di garda terdepan pelayanan mereka, tugas mereka untuk NKRI. Juga kami mohon berkat-Mu Tuhan untuk perubahan iklim dengan kekeringan yang diperkirakan berlangsung panjang. Menyadarkan kami untuk menyatukan hati cinta lingkungan hidup dengan gerakan nyata. Saudara-saudara kami yang dilanda kekeringan, ya Tuhan juga berkati dan Engkau gerakkan banyak pihak untuk memberikan kepedulian. Tuhan Bapa di surga,
Kami serahkan hidup dan kehidupan kami di dalam naungan rahmat untuk setiap tugas kewajiban. Juga untuk anggota keluarga yang tinggal bersama maupun yang berada di tempat terpisah. Dan berkati para orang tua, bagi suami istri ataupun orang tua yang suami atau istrinya telah Tuhan panggil, tidak merasa sendiri. Namun ada banyak pihak yang memberikan dukungan, kepedulian. Sehingga Engkau Tuhan tetap memberikan pemeliharaan pada para orang tua dengan setiap tugas, kewajiban, dedikasi. Karena para orang tua memberikan hikmat, doa restu, tutur, dan keteladanan. Ada wujud nyata tentang bagaimana kami merasakan berkat-Mu melalui para orang tua. Memberkati anak cucu, anggota keluarga, saudara bersaudara. Hingga merespon hal baik. Juga penuh dengan cinta kasih, rasa hormat. Dan melanjutkan apa yang Engkau alirkan melalui para orang tua. Dengan hal baik pula. Hingga dari generasi ke generasi menjadi generasi yang Engkau berkati. Ya Tuhan Bapa di surga, berkati pula generasi muda yang Kau persiapkan dengan bekal iman dan ilmu pengetahuan. Dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi swasta maupun negeri, di Jogja maupun di luar Jogja. Mereka-mereka yang berjuang untuk memfasilitasi tentang bagaimana pendidikan berlangsung. Guru, dosen, karyawan melaksanakan kewajiban. Begitu pula fasilitasi kebutuhan dasar umat manusia berkaitan dengan pangan, sandang, papan, keamanan, keadilan, ketenteraman, ekonomi, perindustrian, dan banyak hal ya Tuhan yang membuat kami merasakan menikmati kehidupan ini. Berkati mereka-mereka yang berjuang. Berkati Radio Petra di dalam penyelenggaraan apa yang menjadi keputusan dan dilaksanakan oleh keluarga besar Radio Petra, mewartakan kasih-Mu dalam kebersamaan dengan siapapun, dengan sarana-prasarana penunjang pancar siar, hingga menjadi sarana kemuliaan nama-Mu Tuhan dan menjadi berkat. Inilah doa kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Syafaat sejati, kami meyakini kelangsungan berkat hingga kami berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Amin. Demikian para sahabat Petra yang berkati Tuhan dimanapun berada, renungan embun pagi yang dapat saya sampaikan. Saya Pendeta Perwantoro Kurniawan dari Gereja Kristen Jawa Ambarukmo undur diri. Dan Tuhan senantiasa memberkati. Amin.

Sahabat Petra, kami 105,7 Radio Petra FM Yogyakarta mengucapkan terima kasih bagi Anda yang sudah memberikan persembahan dalam mendukung pelayanan Radio Petra FM. Dan bagi Anda yang ingin terus memberikan dukungan bagi pelayanan Radio Petra FM, Anda dapat mengirimkan dukungan ke BNI di nomor rekening 1057 1057 16. Sekali lagi, di nomor rekening 1057 1057 16 atas nama Henry Feriadi dan Wimi Handi Wijoyo. Tuhan Yesus memberkati.

105,7 Petra FM. Sahabat Petra, masih di Moon Pagi, dan kami akan tetap menemani Anda sampai nanti pukul 8. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, dan kami berharap firman Tuhan tadi menjadi kekuatan baru untuk sahabat Petra semuanya melangkah di hari ini. Sahabat Petra, tentu hari ini ketika Anda membuka mata dan bangun, ada banyak doa dan jawaban syukur yang sudah Anda naikkan ke hadirat Tuhan. Tentu kita juga berharap apa yang kita doakan menjadi kenyataan atau terwujud dalam hidup kita. Kami juga mendoakan hal yang sama, sahabat Petra. Semoga semua harapan sahabat Petra sepanjang hari ini dapat terwujud dalam anugerah Tuhan. Dan juga kita perlu ingat, sahabat Petra, doa bukan hanya sekedar untuk mengharap, tapi juga akan mengiringi kita dalam kekuatan dan keyakinan untuk kita menjalani sepanjang hari ini. Jadi jangan lupa, sahabat Petra, ketika Anda mulai hari ini atau Anda akan keluar rumah untuk memulai aktivitas, jangan lupa berdoa, sahabat Petra, karena itu akan menjadi kekuatan bagi kita, dan tentu saja kita tidak akan merasa sendiri dalam aktivitas yang akan kita jalani karena Tuhan bersama dengan kita. Dan bagi Anda, sahabat Petra, yang masih ingin merequest lagu-lagu rohani dan juga mengirim ucapan-ucapan bahagia, kami masih menunggu pesan Anda yang bisa Anda kirim ke nomor 0856-0202-4567. Masih di Moon Pagi, sahabat Petra, dan masih di 105,7 Petra FM.

0: air berkualitas dan layak dikonsumsi pasti menjadi kebutuhan pokok kita semua. Nah, Dulur Tirta, yang saat ini membutuhkan air yang berkualitas untuk kebutuhan sehari-hari, hubungi PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman di nomor 0811-285-10479. Dulur Tirta, kualitas air dari PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman setiap bulannya dilakukan pengecekan, jadi dijamin kelayakannya. Informasi ini dipersembahkan PDAM Tirta Sembada Kabupaten Sleman dan didukung sepenuhnya 105,7 Petra FM.
1: Sahabat Petra, ingin tempat kos yang serba enak? Nah, ini tempat yang serba enak dan nyaman buat kos. Kos eksklusif Petra Damai. Enak untuk istirahat, enak untuk nugas, enak mau kemana-mana, enak untuk parkir motor dan mobil, dan enak memandangi pepohonan dengan burung-burung berterbangan bebas. Tempat kos eksklusif Petra Damai, Pusung 2, nomor 8, Jalan Damai, Yogyakarta. Telepon 0274-885-481. WA 0856-0202-4567. Kos eksklusif Petra Damai.
2: Sinatus 5,7 Petra FM.

0: Pa, temenin belanja yuk.
1: Belanja kemana sih?
0: Kemana kampus.
2: Oh, siap. Ayo, buruan. Sudah siap, Nema.
0: Loh, kok jadi papa yang semangat?
1: Iya dong. 2026 ini, mana kampus bagi-bagi hadiah yang lebih menarik, Ma?
3: Ada 2 unit motor, lemari es, iPhone, TV, pendingin udara, terus ada 1 unit mobil Ayla, dan ada 1 unit rumah dengan ukuran yang lebih besar, tipe 48 plus furniturnya di Kadirojo Sleman. Ayo, Ma. Berangkat. Dapatkan program belanja luar biasa murah spektakuler periode 1 Januari sampai 31 Desember 2026 dengan hadiah spektakuler. Caranya mudah banget. Hanya dengan belanja minimal Rp30.000 berhak mendapatkan 1 nomor undian dan sudah tercetak dalam struk belanja. Info lebih lengkap kunjungi website Instagram Mana Kampus atau hubungi customer service. Apapun kebutuhannya ada di Mana Kampus. Mana Kampus, tempat belanja terpercaya.
4: Lima koma tujuh Petra FM.